Està per estar prenent. Prenent a un xinat a gopi, prenent poin, que hi ha tilu. Selamat pagi buat Mang Ray Kaos. Pagi teteh cik. Lah, teh sugan eh laguna. Kalah jadi cacing menang. Berita banyak terdewasa eta Jack merangkai kata cenanya teh cacing kepanasan ya Jack. Salam senyum sejak salam sejuk di puncak Jack. Mari kita ngopi jangan mewek ya, belajar dewasa. Lagian tuh pupugu atau bikin banner yang kayak gitu gitu ya, menang kalah jadi cacing, menang jadi naga cena panaon tungtungna teh maung jadi nak maung ongkoh naga ongkoh. Wah kasihan atuh. Terus teh maung samaan ku tanaga-naga eh. Maung teh jadi esunan. Bikin orang-orang panas.

Selamat pagi juga buat 1316 Teteh Neng, lagu Nasang Dewi dari Leodra ya. Tadi lagunya sudah ya. Ada Indra Dogar juga, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi Teteh cantik, baik hati, rajin menabung. Waalaikumsalam, selamat pagi juga ya. Tambahin tuh, rajin buang pantan pada tempatnya gitu. Laguna dari Bondan tetap semangat. Lagunya tadi sudah ya, spesial buat Pink King Persibku pokok nama. Ya banyak tuh teman stiker, jadiin stiker ya, jadiin meme-meme gitu. Kayak Maung ada naga pakai baju biru, bawahnya cacing gitu ya. Terus ada Maung juga yang lagi menerkam cacing. Ada juga Adam Alis yang lagi nyari cacing gitu. Lucu. Dikarenakan mereka sendiri ya. Makan ke makan omongan sendiri ha. Ada Kim Odeng, selamat pagi. Tahu pagi juga. Bersin itu menghilangkan penyakit dalam. Tahu lagunya Pesta Panen. Iya. Ini lagunya. Sih tapi kok anehnya tiap kali mau siaran selalu bersin. Hai coba. Siang pagi gitu ya. Kalau mau bahas Persib kok jadi bersin gitu. Eta mah cocok logi we. Cenah kebenaran. Oh, benar kebenaran eta mah. Tapi kan tidak ada yang kebetulan di dunia ini teh. Semuanya juga sudah sesuai jalurnya ya. Bahagia sekali. Persib menang, Ulpi pun senang gitu ya. Dan selamat pagi juga buat Mahai Cipokek, lagunya Pengen Judika Cinta Karena Cinta Cina Teh. Ada Mama Talita juga, selamat pagi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi juga Mama Talita. Maaf katanya baru absen lagi udah beberapa hari, padahal Teteh tiap hari siaran ya. Kemana aja atuh? Gimana kabar Teteh sekeluarga? Kabar baik alhamdulillah ya. Mudah-mudahan selalu sehat, selalu dimudahkan rezeki. Ketang kemarin si Cika katanya lagi sakit, tapi sekarang udah mulai lumayan agak sembuh. Udah mulai di recovery gitu, udah di tahap penyembuhan ya insyaallah. Dan ya gitulah dia mah, kalau misalkan lagi nganak badan, lagi sakit ya, ngasih tahu emaknya itu pas udah sembuh aja gitu. Saya sakitnya mah enggak pernah. Lah kesian nanti ibu sedih katanya gitu Mama Talita. Salamnya untuk yang lagi dengerin aja lagunya Teh Kutitipkan. Kutitipkan Rin, itu angin, judulnya Angin. Spesial untuk Teteh, semangat tugasnya. Oke, terima kasih buat Mama Talita, selamat pagi. Selamat beraktivitas di pagi hari ini ya. Ada Amar juga, selamat pagi Teteh cantik. Pagi yang ceria, sare tibra ngandingin kia cina iya teh. Nyot apa dipucuk. Sugan dingin mulut lagu preman melangsung ngesang. Cina hatur nuhun Teteh cantik mah gak sami-sami. Kayaknya diantos ya lagu nama ngantri wayahana. Ada On Tahat juga, selamat selamat pagi. Cacing maaf ya mau lewat. Ternyata mereka bikin banner sendiri. Kalah jadi cacing, menang jadi naga. Tempona eleh ngamuk itu cacing. Tapi mau melawan naga dia nggak berani. Amuk-amukan ya, tung-tung nama sesama cacing. Ada Norin juga, selamat pagi. Assalamualaikum pagi Teteh Ana cantik, apa kabar? Waalaikumsalam. Kabar baik alhamdulillah ya, tos berkicau deui wae. Apa jadwalnya di hari Senin pagi? Jadwalnya kok apanya? Kamari mah jadi penyiar tema lah apa ya. Teteh lagu Rhoma Irama, Aku Sayang Padamu, spesial buat Teteh cantik, moga sehat selalu, panjang umur, dilimpahkan rezeki, anu seueur ku Allah Subhanahu wa taala. Amin. Doa yang sama buat Teh Norin ya, doa yang sama juga yang itu mah ya, doa yang barusan gitu. Ada di pilihan ku malaikat ke diaminkeunna nanti. Hayu tentang pasangan. Ulah cenah, Cina Norin nulis gaduhun. Teteh sing bahagia, kau mau pemitus keing pasangan mah pasti bahagianya teh. Ya, insyaallah mudah-mudahan aja. Semoga aja diberikan pasangan yang sesuai dengan kriteria aku, yang terbaik menurut Allah begitu ya.
Kalaupun memang masih ada, kalaupun memang masih diberikan pasangan untuk hidup, menghabiskan hidup di dunia ini ya, itu kan jodoh kan rezeki tenorin nanti Ulfi ya, terima lah kalau rezeki pantang ditolak gitu. Maksudnya dikasih rezeki apapun dari Allah selagi itu baik untuk kita, alhamdulillah ya kita terima. Ada mah mungkin kita ngasih rezeki yang tidak baik sama Allah, pasti dikasih yang terbaik ya. Sok sambung doa aja, aminkan atau sing tarik aminkan tenorin sok aminkan. Kan ya masing saat ini belum menemukan oke ada siapa tahu itu ya. Tiba-tiba aja celegedeg gue cenaya. Hai cenaya. Alamatnya sedang dan karena dalam sebuah hubungan itu ya, pacaran ataupun berhubungan lama ya, PDKT lama itu tidak menjamin bisa sampai ke pelaminan. Benar tuh, benar. Ada banyak yang pacaran lama gitu ya, tapi ternyata karena bukan jodohnya ya gak jadi nikah. Ada juga yang baru beberapa kali ketemu karena jodohnya ya nikah gitu. Seperti ada kasus beberapa hari ini yang sempat viral itu ya, gak jadi nikah tapi akhirnya berujung dengan tragis itu Maya. Putusnya itu bukan cuma putus hubungan, tapi putus usia pula gitu. Ngeri ya. Ada Teh Yuli Cipanganten, selamat pagi. Hadir, salam buat Murangkali di Rancamaya, sehat-sehat. Orang Cipanganten yang beraktivitas semuanya juga mudah-mudahan sehat-sehat. Ada Rai Kaos, Cik, wargi Sukapura, sukaan ayah noboka cacing. Saya ngusup cenita ke Jakarta, cicing lang. Oleh kabatur nyebutkan tuh dewasa. Cicing. Kes pokok kes jadi naga, kan? Wah disulut deh, karunya.

Ya, dan selamat pagi. Ini Amang Rekaus, ngamari katakan amatnya. Bola gaman itu nyimpang. Ada Ayah Nabila juga, selamat pagi. Assalamualaikum, teteh anu cantik dan wangi. Ah, oh, kata siapa wangi? Kapan? Ngendus-ngendus uwi, kapan ini? Lagunya dari Rita Sugiyarto, Cup Cup Cup. Ayah Nabila, alah sok ngadi-ngadi, sing boten-boten baik. Oke, jadi buat wangi cenah. Wangi, iya sih, udah mandi sih gitu. Ya pasti wangi sih, tapi yang jadi pinisirin opinya, kapan itu? Ayah Nabila, kapan itu ngendus aku? Bicin, selamat pagi. Pagi teteh ulna pagi enu kepanasan, sakin kepanasannya jadi cacing. Anya, gegeremean ya. Kasih lep kami tengah gorowok laguna yang kamu yang hanya kamu yang bisa tiket. Salam buat semuanya spesial tahun. Terima kasih Bibi Kenuan anu nadar arek kawin jeung doma cenah. Masak rupa-rupa nadar kalaupun ada nazar itu Umi pernah dengar dari siapa ya? Ustadz Irfan kalau nggak salah, nazar itu sebenarnya nggak boleh gitu. Itu cuma untuk orang yang pelit katanya kalau nazar deh. Apalagi nazarnya yang nggak baik-baik ya. Ada yang katanya nanti kalau anak saya keterima di sini, kerja di sini, nanti saya akan bikin syukuran nazar saya seperti. Enggak, itu katanya terkesan pelit seperti itu ya. Sok, serasa dikasih lah ya tak tah gitu. Esok atau ada beda deh ya tuh nadar naga cek kalian jeng doma atuh esok rupa-rupa esok bilah ignu akun ya sing langgeng gitu jeng doma. Ling-ling selamat pagi siang teteh lah masih pagi ini lagunya Cinta Pertama dari Hesti. Ada Pak Queen juga selamat pagi hadir teh kumaha iya teh jadi hajat gede jadi ada pernikahan dengan domba kan iya. Batas senja lagi tidak banyak-banyak. Ada Bapak Ririn juga selamat pagi teteh. Absen abi teh. Semakin tiris dah Persib menang. Iya. Den Bagus. Selamat pagi Den Bagus. Pagi tau bi pagi. Semoga sehat selalu. Amin. Barang keluarganya. Salamnya buat semua pendengar Radio Sukapura. Selamat pagi buat Den Bagus. Selamat pagi buat Cece Karadakumdok. Ya itu lagunya lagu Sunda dan atau udah mau bisa diputar jam segini kan lagu Sunda. Mama Alpi juga lagunya itu dipilih lagu Sunda atau udah mau bisa diputar atau jam segini nanti jam 11 ya. Indra Dogar abi makat ngena sare ngena dahar cenah ada Persija jadi cacing ngena ngusup juga nanya. Rai Persib menang mah Rai Persib menang mah numpung weh pakaulannya numpung numpeng maranya cekang Pendi cenatang nang Rai dah. Pak Al assalamualaikum Teo waalaikumsalam badeng ini ngusap teteh. Pasti weh empana pake cacing ya antosan heula bade ngalah cacing heula nya paparanna pan kamari seueur kana leuwih tewakan atuh. Malah ur kamari sore meni riap gitu eta cacing elin mah tewakan dipakein empan ya empan buat mancing ya. Tuh kan we ku cacing nanu kitu mah atuh diempanin pake cacingnya kayak gitu mah nanti dapatnya juga gede ya babon ya ikan babon nanti dapatnya. Arai kaos lagi selamat pagi. Rudet atuh da. Ini ngahina pisan yan kata-kata nate. Disangkana mahanana rite de naga ya. Taunya dia cece jadi cacing sendiri dia. Ojo Kasmir. Asa kunikmat pagi ayo nama yuh. Versi menang duit loba. Jauh-jauhnya cena ngalamun teh. Ngalamun ternyata. Kalau Pak Versi menang nama ya itu mah. Faktanya pelbah duit loba eta yakin ngalamun sama pelbah di Rai Kaos kayak mun juara cenah Kang Pendi lah pasti pasti pesta liwat cenah. Ada Epin selamat pagi Wilujeng Enjing teteh Neng Gelis Nebager yang Soleha serta Kersadana Oge Kumada Ramang lagunya Pupus Dewa 19 diantosnya
gitu halati abdi epin cenah kasef pakai v ya kasef ieu pakai v da urang Sunda mah atuh pakai f juga pakai p atuh cek saha orang Sunda teh bisa nyebut f nya pitnah pitnas ari ieu geura pakai v ya pakai v v pespa kasef siga barba kesukaan teh eupi ha hoax ini. Selamat pagi juga buat Opi Cimanggu. Karunyanya teh Persija geus teu dihargaan ku dijek padahal mah ngahaja eta teh slogan ati jang Persija pinah kitu teh lah Persija teh ka Garut isuk. Ngajieuna teh bener bari ketar-ketir teh mah kala cenah ari teh saha nek jadi cacing teh kuring apa manehanana cenah. Sama geus namanya ada gitu teh tapi udah meureun udah kepedean gitu bakal menang toh mereka merasa ah da urang mah tuan rumah tuh tuan rumah masuk menang wae tapi kan gak gitu da bola mah bola namanya juga ya kadang geus sejago apapun waktu nakeleh mah keok weh gitu ya. Nah, disitulah para supporter selegonya itu di situ gitu. Kalau misalnya kebetulan kalah ya wayah, nak. Ya, namanya pertandingan sepak bola. Meskipun oh, udah sok rada gedek, kita ngari timnya tim kesayangannya eleh, oh ya. Wajar lah, tapi tidak harus barbar, tidak harus tidak harus anarkis juga seperti para oknum-oknum yang melakukan hal-hal tersebut. Banyak ya pokoknya mah. Selamat pagi juga buat Mama Jia. Assalamualaikum pagi Teteh cantik. Waalaikumsalam pagi juga. Gimana kabarnya? Kabar baik alhamdulillah ya. Moga Teteh sehat selalu. Amin. Hayang lagu baik-baik sayang dari wali. Baik-baik wali dari sayang. Kebalik. Salamnya buat para jahitar Cisuti. Semangat beberapa. Makasih Teteh. Sama-sama. Ada Pak Queen juga selamat pagi. Beckham mah big match teh lain ripuh ke sepak bola. Tapi ripuh digulung. Tah. Beckham ripuh digulung ya. Enggak tahu ada permasalahan apanya Gusti teu ngawatir hek pangleutikna gerak dina Persib da badana teh. Ieu geus si bocilnya Eliano sampai hampir kejengkang-kejengkang gitu. Beckham udah jelas terjatuh gitu ya, ada dorongan gitu. Dan katanya dia malam tadi itu live Tek itu sama Sadil sama siapa? Sama Adam Alis bilangnya dia dipukul di daerah pundak arah ke leher gitu. Cuman tidak bilang sama siapa-siapa. Enggak, cuman di video ini ada kelihatan Beckham yang terjatuh dan langsung dilindungi ada Putros, ada Eliano, ada Ahaye di situ, ada Kapten Klok pun yang meskipun tidak main langsung masuk ke lapangan ya untuk kemudian meraih Beckham diangkat gitu tah di pas saya goler gitu ditarik supaya kebangun lagi terus langsung dirubung dilindungi sama mereka abis tuh nah disamperin juga sama si siapa Berg ya Bergi masih keneh di rariung keneh ya teteh oh pemain lawan tuh masih keneh di rariung ya terus dilindungi sama Beckham sama Haye juga abis tuh ada satu panitia juga yang nyamperin ya udah gitu teh masih keneh ayam seseruul dah pelekek tuh gerak nyamperkan keneh wai atas dihalangan ku Haye dihalangan ku Beckham dihalangan ku Bergi dihalangan bersama masih keneh ada yang nyamperin nggak tahu masa mau apa lagi gitu mereka ya pemainnya tuh ke arah si siapa si Beckham itu ya dihalangin sama Deddy Kusnandar juga digendeng Beckhamnya sama Haye sama Deddy Kusnandar dan datanglah Andri Tani yang nyamperin nah Minangka kata netizen ya menurut info yang beredar Minangka dia nupang rada teger nanti gitu ya dia berusaha untuk melindungi Etam juga dengan menarik Etam gitu tapi kembali disamperin Etamnya sama panitia sama Deddy Kusnandar sama Klok juga dan akhirnya dibawa ke lorong dibawa langsung ke
ke locker room mungkin ya. Dan setelah itu terlihat juga ada Sergio Castel yang ngamuk wargi ya di pinggir bench di situ sampai-sampai dihalangin sama Coach Bojan. Dihalangin. Cicing-cicing, jang cicing gimana ke mana? Sampai dihalangin sama Coach Bojan. Walah itu memang benar Om Kapan. Menurut berita yang beredar sih katanya, menurut gosip yang beredar, konon katanya Bergi Castello itu tidak terima Etam diperlakukan seperti itu, cenah kitu nya enggak tahu daerah.

0: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan Minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita melekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamenget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabu 8 enjing-enjing, dugi ka tabu 6 sonten. Kanggo pendaftaran sarang konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

0: Bener naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Den.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayeuna mah, tong eleh ku budak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meuli ti Cermatsel, Den.
0: Naon, Ceng? Cermatsel. Leres para wargi. Cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal PLP sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermatsel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermatsel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oge di Cermatsel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermatsel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP. Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Nyilan FM Radio Sukabura Karang Nunggal genah merenah ngarenah wargi setia. Masih ada Ulfi di sini yang nemenin Anda semuanya, dan terima kasih untuk Anda yang tetap setia dari awal tadi, dan Anda yang baru bergabung juga ucapin selamat pagi. Sama ya, info kembali. Ada fakta menarik di balik pertandingan kemarin gitu ya wargi. Fakta pertandingan menarik, pertandingan El Clasico Indonesia Persija versus Persib di Samarinda ya. Apa saja itu? Udah dipastikan pertandingan kemarin sangatlah panas wargi ya. Ini menjadi salah satu laga paling menyita perhatian pada pekan ke-32 di Super League ini. Duel klasik dua tim besar Indonesia ini berlangsung di Stadion Segiri ya. Dan karena Persija ini gagal menggelar pertandingan Super League di Indonesia, di Jakarta, karena katanya persoalan perizinan keamanan.

Kemarin pertandingan kemarin itu Macan Kemayoran ingin sekali memanfaatkan statusnya sebagai tuan rumah ya, meski pertandingan harus dimainkan jauh dari Jakarta, dan situasi tersebut membuat pertandingan semakin menarik karena menghadirkan atmosfer yang berbeda dari biasanya. Dan pemindahan venue ke Samarinda ini jadi cerita tersendiri menjelang laga besar kemarin, ya pas menjelang laganya gitu ya. Dan manajemen Persija sebelumnya berupaya menggunakan SUGBK sebagai lokasi pertandingan, tetapi proses perizinan yang tidak kunjung didapatkan membuat mereka harus mencari alternatif stadion di Pulau Jawa. Dan Samarinda akhirnya dipilih karena dianggap jadi opsi yang paling memungkinkan di luar Pulau Jawa maksudnya ya. Nah, selain tetap bisa menghadirkan penonton di stadion, lokasi tersebut juga dinilai cukup aman untuk menggelar pertandingan dengan tensi tinggi seperti Persija kontra Persib. Panitia pelaksana juga memastikan tidak ada lokasi tiket bagi pendukung Persib, dan kebijakan itu diambil demi mengurangi potensi bentrokan antar supporter. Meskipun tetap aja ya ada. Hanya pendukung tuan rumah yang diperbolehkan hadir langsung di stadion untuk memberikan dukungan kepada Persija. Tapi meskipun begitu, rivalitas kedua tim masih tetap bisa dipastikan terasa kuat gitu. Dan ribuan bobotoh Jackmania tetap memberikan dukungan penuh pada tim masing-masing sebelum keberangkatan menuju Samarinda. Ya, pada hari Rabu itu di GBLA waktu itu. Dan Persib mengalami sedikit masalah menjelang laga krusialnya. Striker andalan mereka yaitu Ramon Tanki dipastikan absen kemarin karena tidak ikut dalam rombongan tim menuju Kalimantan Timur ke arah Samarinda ini. Dan kehilangan Ramon tentu saja merupakan kerugian besar bagi skema Mang Bang. Tapi beruntunglah ya, kemarin ini masih ada Sergio Castel, masih ada Beckham, masih ada Sadil, masih ada Andrew Young, ada banyak lah. Mereka ini semuanya berpeluang mencetak gol lawan dia. Bahkan Barba sendiri, dia seorang center back. Di belakang dia tugasnya di musim ini bersama Persib, dia sudah mengkoleksi 5 gol gitu dan beberapa asis ya. Dan ini adalah katanya kali pertama dalam karirnya Barba sebagai pemain sepak bola mendapatkan atau bisa mencetak gol sebanyak itu. Jadi man, ya di Persib lah gitu. Paling banter nih kemarin-kemarin dia dapat 3 gitu. Sekarang 5 ya. Kebanyakan. Jadi, wargi, peristiwa kericuhan after match antar pemain itu waktu itu ya, si Beckham ini lagi digulung. Sebenarnya di situ sebenarnya ada siapa ya? Ada Lucho di situ, ada Deddy Kusnandar, ada Maklok gitu ya, dan ada juga Dion Max, kemudian Dom Haye juga yang menyirintil menyamperkan ke tengah keributan. Ya, dan kata Beckham itu pemain asing ya yang sempat ngegeplak dia gitu, dan di sini terlihat sekali di videonya ada kemungkinan besar atau kan sudah mungkin, nggak tahu ya, sudah mungkin atau kemungkinan besar karena bukti sudah ada di videonya. Jadi itu adalah geplakannya tangan dari kiper Persija wargi tuh sampai tergeletak di bawah, kemudian diambil sama Maklok dan si kipernya ini nggak tahu lah namanya siapa, kiper yang kemarin itu ya nggak sempat kenalan kita, nggak tahu namanya Acan. Terus ya si kipernya itu ditarik sama si Yung dari belakang sama Andrew Yung. Kebayang gak sih kalian? Ditarik sama Yung, terus dari depan di dadanya didorong sama Eliano, sampai Eliano juga rada ngebangkil gitu. Ah, itu udah bocil, itu udah. Si lucu itu. Ditarik sama Andrew di belakang, dadanya didorong sama Eliano, sampai si kipernya itu menjauh, kemudian langsung dihalangin sama Dion Max. Ya, setelah itu Beckhamnya diambil alih, dibawa pergi sama siapa tadi, Putros, ada siapa, Maklok juga di situ ya. Jadi dan kericuhan ini memang sudah viral ya, videonya itu sudah banyak gitu loh berseliweran di mana-mana, dan kita lihat saja ya apakah bakal ada sanksi dengan kejadian seperti ini, apakah mereka akan mendapatkan sanksi wargi, bagaimana menurut Anda? Karena untuk sementara ini sanksi hanyalah untuk klub lain dan tidak berlaku untuk mereka.

Mereka sempat emosi gitu ya, apalagi pendukungnya, pemainnya juga sempat pada emosi sampai-sampai para pemain Persib itu diangkut pulangnya itu menggunakan rantis ya, atau kendaraan taktis gitu, karena untuk keamanan. Mereka sih naik bis ya, padahal kayaknya gak aman juga sih. Dan para pemain Persib naik kendaraan taktis ini ya, untuk keamanan, dan dibagi beberapa gitu, karena memang tidak banyak isinya gitu ya. Dan Kakarek kali ini ya sudah hampir dua tahun ya Boyan Hodak menangani Persib. Kakarek asana ningali seri nakot ngegalak-galak dia gitu. Si Abah seri pas naik dina rantis, pas ker nungguan siapa gitu, pas naik ketawa dia. Dan mereka asik-asik aja, enjoy-enjoy aja. Satu kendali itu dihuni sama atau ada di isinya itu ada Haye, ada Dion Mark, ada Maklok, ada Kurzawa. Mereka main enjoy aja naik mobil carry book aja mereka mah hayu.

Ada Ojo Kasmir, selamat pagi buat Ojo Kasmir. Kumah kabar nana kawin jeng doa mate cina teh manawi. Terus dirapalan teh acanya. Duh ka tuh itu ada teh uleman gening ka abi mah. Tarek beri gegetang. Kanu hiji masih ana teh amplop nu hiji jukut sakarung. Ngemohan nate ku jukut teh cina sakarung. Pak Al, teh kastel bukan untuk mencetak gol, tapi untuk apa teh? Untuk apanya? Ah, wah, no comento. Anggi, selamat pagi buat Anggi. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam pagi juga, insya Allah persi juara. Amin. Lagunya She's Gun. Kalah jadi cacing, menang jadi apa berudak? Jadi mau plus naga apa? Indra Dogar, selamat pagi lagi. Hayangan baju si Beckham eta teh ngasih etam tadi weekend eta teh. Nyonyo. Kakek Salim, selamat pagi kakek. Pagi kan kakek teh hepang mutur ke lagar ada caras tadi aya pareman, aya permen lagu nanya dipilih ku Mang Amar tadi teh.

sekarang ini. Dan kembali Ulfi kasih infonya lagi untuk Anda semuanya ya. Di hari Senin kita hadirkan infocast untuk Anda. Apa namanya, kita cari yang ringan-ringan. Di sini juga ada banyak info yang penyakit-penyakitnya yang terlalu menyeramkan gitu lah. Buat Ulfi sendiri gitu ya. Udah paling haram kalau suruh diperiksa. Aku mah tuh udah, kalau sakit pun kalau diperiksa. Aku nanya, sakit gitu gak sih? Sama gak sih kayak aku? Oke, kita bakal bahas tentang satu penyakit yang ini udah sepertinya udah menjadi penyakit sejuta umat gitu ya. Penyakit GERD, itu lambung kayak gitu. Itu udah kayak semua orang itu punya penyakit seperti itu. Bener gak? Tapi untuk kali ini yang bakal kita bahasnya adalah GERD-nya ini ya, yang bisa, kenapa sih GERD ini bisa bikin cemas dan juga panik gitu. Ini ada penjelasan dari dokternya, kenapa sebenarnya GERD ini bisa bikin Anda cemas dan panik ya. GERD ini tidak hanya mempengaruhi lambung, tetapi juga dapat menyebabkan kecemasan dan serangan panik ya, seperti ini. Ada banyak kejadian seperti, dan mungkin saja ada di antara Anda yang memang menyepelekan atau gitu ya. Tidak menghiraukan lah ya, tidak begitu menghiraukan. Ah udahlah, kemarin udah biasa. Enggak, ini jangan diantepin gitu loh ya. Jadi bagi sebagian orang, waktu makan itu adalah saat yang ditunggu-tunggu. Tapi bagi mereka yang menderita GERD, ya aktivitas ini bisa menjadi sumber kecemasan, bahkan memicu serangan panik gitu. Bedanya GERD sama penyakit lambung itu katanya seperti itu ya. Kalau Ulfi sih ada mungkin penyakitnya lambung mungkin ya, bukan GERD, tapi kadang-kadang suka ya asam lambung suka naik juga gitu ya. Nah, tapi memang kalau lagi kumat juga, tapi waktunya makan malah lapar, weh makan weh gitu. Nggak ada istilahnya yang nggak mau makan kayak gitu. Enggak, biar kata sedikit juga yang penting makan gitu. Masuk makanan, masuk. Nah, ada rasa perih di dada, alah sakit di hati, terluka di jantung. Enggak, maksudnya gini, ada rasa perih di dada gitu, ada rasa sesak napas, ada rasa pahit di mulut, dan seringkali membuat penderita ini males buat makan gitu. Meskipun tubuh memerlukan asupan nutrisi yang cukup. Biasanya orang kan sakit apa? Ya salah lambung lagi kumat. Makan deh dikit ya, saya enggak mau makan. Males kalau lihat makanan tuh justru malah mual kayak gitu, cenah ya. Ya mungkin ini GERD ya, ini mah gitu. Dokter spesialis gizi klinik Dr. Ratri Saumi SPGK menjelaskan bahwa GERD ini bukan hanya sekedar masalah kelebihan asam lambung. Asam lambung itu sebenarnya penting ya untuk mencerna protein. Apapun yang sudah Allah ciptakan dalam tubuh kita ini ada fungsinya, penting semuanya, termasuk si asam lambung ini ya. Jadi asam lambung ini sebenarnya penting untuk mencerna protein gitu. Masalahnya adalah ketika katup esofagus melemah dan asam lambung ini bisa naik ke kerongkongan. Jadi di antara dada sama lambung itu kan ada katupnya tuh di perut ya. Namanya tuh katup esofagus gitu ya, esofagus. Nah, kalau misalkan ini kebuka, jadi si asam lambungnya itu nerobos ke atas gitu. Nah, kondisi ini menimbulkan iritasi yang kemudian mengirimkan sinyal bahaya ke otak gitu. Jadi mekanismenya dikenal sebagai gut-brain axis yang merupakan hubungan timbal balik antara sistem pencernaan dan juga otak. Dari sini laporan ke otak. Nanti dari otak ke mana lagi gitu ya, ke organ lain yang mungkin merasakannya gitu ya. Ketika otak menerima sinyal bahaya, tubuh akan merespon dengan meningkatkan hormon stres seperti kortisol gitu ya. Karena ada sinyal bahaya tuh dari tubuh ke otak gitu. Jadi langsung deh otaknya responnya itu dengan hormon stresnya itu justru malah meningkat gitu. Seorang psikologis klinis Mutia Koriana MPSI menambahkan bahwa respon ini dapat memperburuk kondisi yang ada. Ketika otak menerima sinyal tidak nyaman dari lambung, tubuh mengartikan sebagai sebuah ancaman. Jadi kewaspadaannya itu lebih aktif lagi mungkin gitu ya. Nah, ini bisa memicu kecemasan berlebihan, bahkan serangan panik ke warga. Dan seringkali penderita GERD ini mengalami ketakutan yang ekstrim yang dikenal sebagai thanatophobia, yaitu ketakutan akan kematian gitu. Ya, kita semua orang pasti bakal mati lah. Kita semua ini camat gitu, calon mati semua gitu. Tapi
Bukannya kenapa sih kok saya kayak yang gak punya iman gitu, tiba-tiba aja ngerasa sakit, ngerasa takut buat mati gitu. Ya bukan masalahnya gak punya iman, tapi ini kan masalah dengan penyakit gitu. Orang sakit semuanya juga, orang beriman juga pernah sakit kan ya gitu. Jadi ada teman Opi yang kayak gitu, kenapa sih aku ini kayak orang yang gak beriman, udah takut aja kalau ada yang meninggal gitu, takut aja sama kematian. Itu bukan masalahnya, bukan di situ. Berimannya justru makin mungkin dia makin ditingkatkan, dan itu mungkin sebuah alarm gitu, jadi alert dari Allah untuk mengingat gitu. Dan katanya orang yang dikasih ingat untuk sebuah kematian itu ada orang yang beruntung gitu ya, karena dia selalu ingat sama kematian dia melakukan. Ya embung sih maut ke gitu tah gitu ya. Nah jadi gitu Warin, balik lagi karena penyakitnya gitu ya. Jadi ada apa namanya, yang menderita GERD ini ada memiliki ketakutan yang ekstrim ya, yaitu yang kena sebagai tanatophobia atau ketakutan akan kematian. Nah gejalanya seperti sesek di dada dan detak jantung yang cepat, ini membuat kondisi ini seringkali salah diartikan sebagai Bu Sabi itu buat serangan jantung, jantungnya berdebar cepat gitu kan. Ya kalau aku sih berdebar cepat ketika sama dia aja gitu. Nah masalahnya siklus ini dapat menjadi devil circle gitu, jadi lingkaran setan kayak gitulah ya istilahnya ya. Jadi stres ini meningkatkan produksi asam lambung, sementara gejala GERD justru memicu tingkat stres yang lebih tinggi, dan akibatnya kondisi fisik dan mental ini saling memperburuk satu sama lain. Untuk mengatasi ini semua, Ratu menyarankan pendekatan yang lebih komprehensif, bukan hanya mengandalkan obat penekan asam lambung. Salah satu metode yang dapat diterapkan oleh protokol 5R, remove, replace, reinoculate, repair, dan juga rebalance ya. Jadi pendekatan ini bertujuan untuk memperbaiki sistem pencernaan secara menyeluruh, bukan hanya meredakan gejala sementara begitu. Dan selain itu, pemilihan makanan juga sangat berpengaruh ya. Banyak penderita GERD yang terjebak dalam pola makan yang tidak bervariasi, yang justru menurunkan nafsu makan dan juga meningkatkan stres. Padahal makanan sehat itu tidak selalu harus berarti yang enak-enak ya, makanannya enak sehat nih, enggak gitu. Tuh.

Nah, selain memperhatikan pola makan, Dr. Ratri juga menjelaskan bahwa teknik manajemen stres ini sangat penting. Kelola stres Anda, ya, meskipun susah. Susah tuh, tapi emang gampang kelola stres. Emang susah, gitu. Tapi kalau misalkan ada keinginan, insya Allah lah. Ada keinginan kuat, ada usaha yang kuat juga untuk mengelola stres Anda, insya Allah lah. Dan ada juga yang menderita anxiety seperti ini, kecemasan dari efek dari GERD ini yang, saya mah ada teh kalau misalkan udah datang cemas, nah, udah we bang berangkun gitu, daya tadi tina stres, saya teh kudu mengelola stresnya, kudu mengatur stresnya, daripada cicing-cicing berjeng hayos stres, sesuai ulinkan, kata stresnya hilang, cemasnya hilang, nah itu bagus lah. Terus, nanti mengatakan latihan pernapasan, kemudian relaksasi, dan dukungan dari orang-orang terdekat ini dapat membantu mengurangi kecemasan yang muncul akibat GERD. Dengan pendekatan yang tepat, siklus negatif antara GERD dan juga serangan panik ini dapat diputus, wargi ya. Putuskan, weh, gitunya, tak bisa diputuskan ku orang, ku batur. Penderita yang tidak hanya dapat mengalami gejala fisik tapi juga mampu meraih kembali kualitas hidup yang lebih baik. GERD ini bukan end of everything ya, bukan akhir dari segalanya. Enggak, karena dengan penanganan yang tepat, pasien masih bisa hidup dengan nyaman, menikmati makanan tanpa rasa takut, begitu kata Dr. Ratri. Ya, jadi untuk Anda yang menderita GERD saat ini, cobalah kalau misal ada mungkin ada tahapannya yang baru sekedar cemas aja, yang udah sampai panik, yang udah sampai ekstrim, kayak ada yang fobia-fobianya gitu tiba-tiba muncul seperti itu ya. Dan mungkin juga itu adalah karena penyakitnya diobatin gitu ya, asam lambungnya ditekan pakai obat, terus karena asam lambungnya yang keluar melalui katup ini memberikan sinyal pada otak, otaknya jadi stres, jadi stresnya juga mesti dikelola gitu, Wardi. Yuk lah, jadi hilangkan stres-stres kita. Kadang-kadang udah stres berasa, nah ada asa tuh stres itu ya, tapi kok kata dokter kita stres ya? Ya, ada pikiran, iya so kadang suka gitu ya, gak berasa gitu. Kita merasa baik-baik aja, kita merasa oke-oke aja, tapi kok katanya stres? Ya, oke, semoga aja lah segala stres bisa Anda hilangkan ya. Segala penyakit juga bisa Anda langsung hibrid. Ngibrit. Langsung ngibrit itu penyakit, jangan sampai datang lagi. Udah wae penyakit mah suruh pulang, suruh pergi dan jangan kau kembali gitu ya. Kalau misalkan Anda mengusir seseorang juga dari hati gitu, sudah sana kau pergi, jangan kembali. Udahlah anggap penyakit aja gitu ya. Takuti dia seperti Anda takutnya pada

Margi untuk di sesi ketiga ya buat Kakek Salim. Selamat pagi Kakek. Biasa atau teh ngan mau di beja-beja bisa disebut cengeng ku teteh cantikku. Ah, moal tuh Kakek. Moal arek diupahan. Jika na diulem ku teh ucu diajak ngaliwet cina ieu teh bakal bakal damangna kita ucu kitu cina keura rudet ieu si Kakek jika na diajakan ngaliwet diulem ku teh ucu bakal damang cina ieu rarudetna teh ucu ieu si Kakek ngode nya upi mah macakeun wungkul. Tapi mau diajakan mahayu oke. Anggi, selamat pagi Anggi. KDW Persib ngincana ka politiknya. Asapiraku. Mel Ayudia selamat pagi, Mama Talita selamat pagi. Nyesok toel atuh da caket ieu. Ya, toel cina bibi. Ada Evin Banten jadi berdebar jantung teh upi kabar bawainya cina. Abdi dong cina eta. Ai anjeun kabar ba berdebar-debar gitu. Barba manis senyum-senyum. Alah ieu aya kaset. Ada Mimicit nying stres teh biar si eta aja nu stres mikiran jadi cacing cenah kumaha nya. Jadi cacing hayang jadi macan deui nya. Mau bisa. Karena memang kesempatan untuk jadi juara pun sudah hilang, sudah hangus, udah gak bisa mereka mah ya. Makanya pelatihnya sempat mencak-mencak sekarang udahlah segala apa bilangnya, segala mau apa namanya protes ke wasit lah, bilangnya wasit gak adil lah, inilah itulah, mau ngadu kemana lah, emang cuma lu aja yang pernah dicurangin, kita juga sering ya. Emang enak dicurangin sama wasit.

0: kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat, beralamat di Cibenying, Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.
5: Wargi setia dimanapun Anda berada, sampai di sini saja dulu rupanya Upin nemenin Anda semuanya ya, dikarenakan waktunya udah gak cukup lagi untuk kita terus bersama. Insya Allah kita jumpa lagi lain waktu. Mohon maaf apabila kata-kata kurang berkenan di hati Anda. Mohon maaf juga untuk lagu yang gak sempat Upin puterin di hari ini. Semoga di lain hari bisa ya. Dan untuk Anda yang sedang melanjutkan pekerjaan, selamat melanjutkan pekerjaan Anda. Semoga diberikan kelancaran semua pekerjaan urusannya ya. Mudah-mudahan Allah berikan kelancaran untuk semuanya. Dan apa ya, semoga Allah berikan kesehatan, berikan kebahagiaan, berikan semua apa yang Anda inginkan gitu ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya. Selamat berhari Senin ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678. Menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Selamat pagi Mak Kalisa, di awal sekali assalamualaikum pagi Kang Den Kalici. Mak Kalisa hadir hoyong lagu nama derita tiada akhir hatur.

Ada Maros Rosita di posisi yang kedua permintaannya. Assalamualaikum. Si Aden sama Ice. Siang Ma Ros Rosita. Apa kabar? Kabar ya cekap kiwe. Aduh. Cekap aja kau tetap kusayang versi cowok.

Ada juga dari Evie Tamala ya. Oke, kita dengar permintaan lagu dari teman kita yang paling awal banget. Sebentar nih, aduh gangguan nih.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM. Dan
2: ayo nama asalomba toko meba teh euy den. Alhamdulillah, ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, ceng. Jig Indit ka toko meba Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah jeung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit, atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala ayah.

Evita malah kau tetap ku sayang. Najanku maha oke, kita lanjutkan lagi jangan. Kakak Amar, siang Kang Den, Bunda Tawis Manco. Menurut lagunya sebujur bangke, Roma Irama. Pada sebujur wae. Ya, sebujur.

0: pernah ulah hilap joget kakaknya.
1: Oke.
0: Jujur bangke, ada Kim Odeng berikutnya. Selamat siang Kang Dente Icing, lagunya Duh Engkang Icing, Krisnawati Icing, Marendene Icing.

ada juga dari Eri Susannya. Boleh buat Mah Topan, boleh. Tapi jangan sambil mewek nanti ya. Saking rindunya. Sudah siap, oke. Kita dengar dulu Sebujur Bangkai dari Roma Irama. Buat Kakak Amar. Jangan sambil mewek ya, Kak ya. Wah, tempat pirang.

Hasna Putra Cermat. Hasna Putra Cermat. Toko elektronik terlengkap menjawab solusi kebutuhan peralatan elektronik Anda. Hasna Putra Cermat beralamat di Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap barang-barang elektronik, TV LED, kulkas, mesin cuci, kipas angin, kompor gas, Magicom, Presto, freezer, showcase, dan lain-lain. Juga tersedia peralatan listrik rumah tangga yang lainnya. Untuk Anda yang membutuhkan barang-barang mebeler, bisa juga datang ke Hasna Putra Cermat. Sofa, lemari pakaian, lemari hias, kasur busa, meja makan, dan mebeler lainnya ada di Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal. Datang langsung ke Hasna Putra Cermat untuk keperluan barang-barang elektronik dan mebeler. Hasna Putra Cermat menerima transaksi secara cash, transfer, dan kredit. Jangan lupa, Hasna Putra Cermat Cibenying Karangnunggal, menjual lengkap elektronik dan mebeler.

dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berkhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

Ini bukan dangdut sore ini. Dari Eri Susan. Ternyata bukan dangdut, walaupun di sininya mah dangdut. Entah kenapa ya. Sorry, yang diminta sama Mah Topan tuh Senandung Rindu. Tata. Sesali dulu yang dangdut Mah Topan. Ini dan acaranya juga dangdut.

0: Ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita mendekesel. Berang putih nganunung tuh neta teh panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah.
1: Lain panon wae di aing teh rematik pongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ieu hiji itu aing teh cik atuh bade teh kudu nyaah kana jadi salah kita pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
0: Aleh ye, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
1: Atuh urang edit.
0: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oke. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atau gampang bocor, jeung kurang gairah, mangga sumping baik ke pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu

Saya ketipu kalau tidak dengar pas di ngomong itu mulai muncul irama dangdutnya. Dah hari-hari susah soalnya. Ya jelas di sini di kumpulan lagu dangdut malah kita dapatkan. Oke, kita lanjut lagi. Ani Cidadali. Ani Cidadali. Assalamualaikum Kang Den Wilujeng Injing. Ayunkeun laguna Tabir Kepasuan ti Repina. Boleh. Dikintun kanggo Mama Azkia. Azkia sareng nenek Idul. Spesial Kang Den sareng Ijeng hatur nuhun. Sawangsul Ani. Boleh lagu ini kita putar nanti. Dan setelah Ani ada Nisa. Ada Nisa. Assalamualaikum, mat pagi. Waalaikumsalam pagi juga. Mang Deden teh Iceng kumaha damang. Alhamdulillah. Padaukeun laguna Cinta Biru, kirim salam kanggo sadaya wargi Sukapura. Spesial kanggo Mang Deden sareng teh Iceng, moga sehat selalu. Amin, terima kasih Nis. Terima kasih Nisa ya. Hayang laguna teh. Cinta biru, ayahnya nu biru cinta.

Indra CBO. Assalamualaikum lejeng siang Kang Den. Kali teh icing mincreng. Waalaikumsalam Indra. Yang lagu Gibah Gasentra. Gibah Gasentra. Icing mincreng bae ah. Salam kasana pendengar Radio Sukapura, hatur nuhun. Hatur nuhun again, ah, Kang.

Duh, kunaon Aceh. Keur nyanyi, aya nanyakeun kunaon atuh. Keur nyanyi. Ya, kita dengar dulu lagu Tabir Kepalsuan. Buat yang bersama ini semoga Anda puas. Oke.

0: bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM dan apapun.
2: Revina dan

Oke, ada Heri Irawan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi menjelang siang kan ya. Oke, buat aktivitas aja. Saya selalu amin. Lagunya Kertas dan Api.

Erna seblak berikutnya pagi menjelang siang Kang Den hoyong laguna di Revina. Judul lagunya gelas retak salam kapan.

minta lagunya dari Revina, tapi yang ada dari Mansur boleh nggak sertaknya? Kita nggak punya yang perempuan. Ya, suara perempuan ada juga dari Mansur ya. Boleh nggak? Ini satu-satunya lagu. Buat Erna Seblak. Saya mohon maaf. Mbak Linda Oktaviani Sari, assalamualaikum. Waalaikumsalam siang Kang Den sama Teh Iceng. Pergi tanpa pesan Is Dahlia. Salam dikumken buat semua aja wargi Sukapura spesial buat Kang Den sama Teh Iceng. Buat Mbak Linda yang pesan lagunya Pergi Tanpa Pesan. Emang mau pergi Mbak Linda?

sabar dulu ya Mbak Linda. Dan kalau yang pergi, ini mah lagu. Oh judul lagu ini mah. Oke, dari Bang Mansur, kertas dan api.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, De.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermatsel, De.
0: Naon, Ceung?
1: Cermatsel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, sagedengan Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

0: tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
1: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapora FM dan Apotek.

Kemana? Iceng, Iceng, kemana? Ada, Den. Aduh. Ya, kita punya lagu dari suaranya. Is Dahlia, pergi tanpa pesan. Pain. Pergi tanpa ya pesan gitu ya. Oke, Tenining Kujang. Assalamualaikum, si Aden. Sehat selalu bersama keluarga. Salam buat semua wargi Setia Sukapura. Lagunya dukung aja. Pada yang gak dukung, wae. Pada yang gak dukung, waduh. Okay. Buat Tenining Kujang nih pesanannya. Yang Hasim. Katanya, tapi Hasim bilih kirim. Sok kirim aja lah, Teh Nining. Namanya juga buah Hasim, ya. Oke, kita tunggu Teh Nining ya. Teh Nining Kujang. Walaupun lagunya dukung aja. Kalau dukung aja boleh yang lain ya. Mai Cipokek. Assalamualaikum Kandin. Koyong lagunya pecah seribu. Mai Cipokek. Koyong lagunya pecah seribu. Jajeng pecah seribu, pecah seribu. Dan Nining Kujang yang lagi sibuk bersama Nu Hasim. Iceng menunggu dikirim Mete Nining. Aduh.

Apaan judul lagunya apa sih? Aduh, kamu ini. Oh, bahagia ya.

Selanjutnya, assalamualaikum, waalaikumsalam pagi Kang Den, TIC. Lagunya dukung aja buat semua, buat Kang Den dan sama TIC semua sehat selalu, oke. Teucu Jaiter, Epin Banten.

lagunya Ayam Jago diantos ku abdi bisi ulah lamilang di situ tumpung itu Kang Den siga Ronaldo cenah atuh nuhun ping hampura pisan Kang Den itu. Buat Epin Banten.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

Acara kita dangdut, Bang ya. Oke. Teuli Cipanganten. Lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama, Akang Nuju Tugas We. Nuju Akang apa nih? Orang Cipanganten Rancamaya. Sadaya spesial kanggo caroge anu nuju damel. Yuli Cipanganten yang lagunya Jangan Tunggu Lama-Lama ya. Oke. Okay.

darin coki juga yang pesen lagunya. Sudah Raban kirim salam nah buat semua fans Radio Sukapura, terima kasih. Manopal, assalamualaikum kalian sarang ijen. Gimana kabarnya, mudah-mudahan ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Manopal setia pengen lagunya abadi selamanya dari ya, Adela. Cari nanti ya. Kita misalkan kanggo sadayana spesial kanggo Teh Ijeng we anu

0: sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: Dulu dengerin radio di rumah, sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Click and play sekarang. www.radioprssnijabar.net www.radioprssnijabar.net.
2: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan kilas radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan kilas radio edisi kali ini diantaranya mengenai:
3: jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Dampak penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, bincang radio PRSSNI Mei 2026. Pendengar, inilah kilas radio selengkapnya.
4: Kilas radio.
5: Kilas radio.
6: Kilas radio.
7: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
3: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan. Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
8: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut. Yang pertama, kita udah pastikan kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan, udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan. Seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
3: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Digitalisasi keuangan di wilayah Priangan Timur menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, KPWBI Tasikmalaya, mencatat lonjakan volume transaksi kris hingga ratusan persen sepanjang tahun 2025, menandakan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari Putri, mengungkapkan pertumbuhan itu merupakan sinyal kuat bagi kebangkitan ekonomi daerah. Menurutnya, transaksi digital di Priangan Timur tumbuh dengan cukup baik dan positif. Di tahun 2025, volume transaksi kris saja naik hingga 579%. Laura menyebut, capaian itu membuktikan masyarakat di Priangan Timur, khususnya Kota Tasikmalaya, sudah sangat siap bertransformasi ke ekosistem digital. Menariknya, penggunaan kris tidak lagi hanya didominasi oleh pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga sudah mulai menjangkau area perdesaan.
9: Volume transaksinya naik sampai 579% di tahun 2025. Kris ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak diterima dengan baik di masyarakat, baik juga nggak hanya di kota juga, sampai juga kalau kita ke desa-desa juga banyak juga yang sudah ada bisa menggunakan transaksi kris, dan ini terus kita upayakan untuk kita gaungkan, baik penambahan pengguna kris sendiri, juga penambahan merchant kris baru gitu.
7: Kilas Radio.
5: Kilas Radio.
7: Kilas Radio. PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
10: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
5: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
6: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
3: Generasi Z atau generasi Alpha di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika psikologis penyiaran modern. Menurut Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Daerah Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, generasi ini merupakan kelompok dominan dalam struktur demografi dan diharapkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Rata-rata individu Gen Z menghabiskan sekitar 9 jam per hari di depan layar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologi, termasuk gangguan atensi, kecemasan, dan distorsi persepsi sosial. Almadina dalam podcast Bincang Radio di kanal PRSSNI Jabar menyebut, sesuai hasil riset dampak psikologis penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, diketahui hasilnya 38,10% nomofobia, 68,39% gangguan fokus, 52,41% stres mental, 50,08% social comparison, dan lebih dari 70% pubbing.
11: Dari hasil penelitian kami, yang pertama itu disebut sebagai nomofobia, yaitu no more porn phobia. Jadi ketika seseorang tidak bersama dengan gadgetnya, gitu, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Kadang kita juga kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, lebih dari 50% mengalami gangguan fokus. Tuh, jadi tidak fokus ketika melakukan sesuatu karena mereka sudah terbiasa terfokus pada gadgetnya. Kemudian yang ketiga juga, di atas 50% itu mengalami stres mental. Dan kalau kebayang, yang disasar ini kan Gen Z. Gen Z itu adalah aset bangsa loh gitu ya. Yang kalau di Indonesia Emas nanti, mereka kan yang menjadi pemimpin-pemimpin itu ya. Gitu ya. Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti ini, mau seperti apa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu social comparison, terkait ketidakpercayaan diri, membanding-bandingkan, dan akhirnya itu memunculkan perilaku manipulatif.
12: Manipulatif.
11: Yang salah satu contohnya adalah second account tadi. Terakhir yaitu lebih dari 70% responden kami menyatakan bahwa mereka mengalami yang namanya pubbing. Pubbing itu porn snubbing gitu. Jadi perubahan interaksi tadi, yang pergeseran ketika kita kalau lagi ngobrol ya udah ngobrol aja. Kalau sekarang mereka ngobrolnya dengan HP-nya. Tapi di depan, jadi ngumpul ngopi bareng tuh buat apa kalau main HP
12: ya, tetap komunikasi tapi jadi terbatas.
3: Ikuti secara mendalam terkait hal ini dalam Bincang Radio, perbincangan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jawa Barat.
13: Kilas Radio.
14: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
15: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
16: Kilas Radio.
17: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
18: Kena merengarenas. 98.9 Sukabura FM.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kali wargi tepang di sareng dina acara Hariwang siang dinten ieu. Mugi sadayana yang ginanjar kawilujengan tinurun ka rahayuan.
1: Angkat gagah.
0: Nyanggakeun kawih-kawih bubuka kene ieu teh nya. Mohon anu bade aub dina ieu acara mangga diaturanan diantos ku jisim karung kuring kitu kuring punten. Nyanggakeun kawihna mojang priangan sareng sena panon hideung tadi. Aduh, mangga bubuka keneh anu bade aub mangga diaturanan.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Madu merupakan suplemen alami yang kaya nutrisi dan penuh manfaat. Dengan mengkonsumsinya secara teratur, madu berhasiat untuk menghasilkan energi, meningkatkan daya tahan tubuh, meningkatkan stamina, menurunkan kadar kolesterol, mencegah penyakit jantung, mempercepat proses penyembuhan, dan lain-lain. Untuk mendapatkan madu asli, kini telah tersedia di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal, nomor 157 Karangnunggal, Tasikmalaya.

utan ya deh, kutak. Kutan banget. Kutang manu. Oke, kemah nyarita nasahe. Mangga, silahkan. Anu pada ya, obin aja acara di aturanan. Di aturanan mangga. Keparayun, keparayun. Ya, ya, Kim Odeng. Kim Odeng, Kim Odeng. Kurang cin aing, sigana.

Ajeng Mahai Cipokek. Assalamualaikum kanda dan teijeng. Hoyong laguna Kasbon hatunuhun. Kasbon, Kasbon. Ajeng Yuli Cipanganten. Aduh, ilujang suing, sumping gitu. Ilujang sumping. Neng Yuli urang Cipanganten. Teijeng anu gelis Yuli Cipanganten laguna ai tidul sumbang. Kanggo sadaya we. Kate Ulfi di Ranca Maya cucu murangkali Ranca Maya na sararehat atuh nuhun Yuli Cipanganten Yuli.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.

0: naon, Ceng?
1: Iya, ke Facebookan, Dad.
0: Wis, gaya, Iceng, apal Facebookan.
1: Nya-nya, tuh. Yeh, ayo nak, mah. Tong eleh kubudak ngora. Iceng hayang Facebookan.
0: Halus HP, nak. Meli di mana, Ceng? Cik, ngilikan.
1: Yeh, HP menang meli di Cermat Sel, Dad.
0: Naon, Ceng?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, cermat. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
1: Lain, ayo nama asal loba toko mebel teh euy, Den?
0: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ya teh. Hayang lomari hias, meuli di mananya?
0: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig, indit ka toko mebel Cermat Putra. Anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
1: Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra komplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui, di toko mebel Cermat Putra mah, mebeler komplit, sagala aya.

tadi on Kim Odeng mai cipoke katuyuli cipanganten. Deni suka mana salajengna ya? Assalamualaikum Kang Deden. Sareng Teh Ijeng. Hayang kawih nati Hang Janur. Deni suka mana? Ya.

0: Asep Surya Den. Wis aja nete. Yang jangan
1: kabogo kawin kabatur. Hate kuring hancur.
0: Salajengna Ani Cidadali. Assalamualaikum kang Den Wilujeng Sian. Pada nyon ke laguna runtah di kintun kasadayana wargi Sukapura spesial kang Den.

0: teh nining kujang salajeng.
1: Salobah toko mebel teh euy, Den.
2: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
1: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
2: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
3: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Pamonggoh kawin jeung batur tentengan tengdengan. Salajengna teh nining kujang. Assalamualaikum, wilujeng siang.

0: ya Allah, ya Robi, aing gablek salah kita milik kesel. Berang putih nganunung tuh, neta teh panon teh atuk setukeran ini jengjengkol, aing awas mah.
1: Lain panon wain, aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
0: Mana?
1: Ya hiji itu, aing teh cik atu bane teh kurunya akan jadi salah kita pangneangan kena pengobatan anu jetu.
0: Alah, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, wagung kita mencek dungli, gara kuat li, akan gara sok.
1: Atu orang edit.
0: Ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sejabi ti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri Opat Karangnunggal, sagedengan OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Mataku, mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura,

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssnijabar.net.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliat, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Wanda Jaipong kiwari dina hiji judul Aliong dilajengkeun kok ke salajengna anu bakal mungkas sareng urang dina siang dintenya isim kuring salaku panata acaran dasapunten kakirangan wilujeng leson kasadaya Patra insyaallah waktos nusana surang tasa tepang deui urang tutup kubilahi topik wa hidayah wassalamualaikum warahmatullahi

0: kena merah ngerenas. Sukapura FM.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Sanksi tegas ya, pertama kita lihat tingkat pelanggaran yang dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya sudah sampai pemecatan.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini.
4: Jabar Now edisi kali ini diantaranya mengenai pasca insiden tabrakan kereta api di stasiun Bekasi Timur, pembangunan flyover Bulak Kapal ditindaklanjuti. Dinilai langgar ketertiban umum, ratusan lapak PKL di Jalan Raya Parung Bogor akan ditertibkan. Jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Inilah Jabar Now selengkapnya bersama saya, Gilang Pambudi. Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan.
5: Penegasan disampaikan Kalapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
2: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut, kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran berat, tentunya udah sampai pemecatan seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
5: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra.
4: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Sebanyak 227 lapak PKL akan ditertibkan lantaran keberadaannya dinilai melanggar ketertiban dan memicu kemacetan lalu lintas.
6: Pemerintah Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor bersama Satpol PP tengah mempersiapkan penertiban pedagang kaki lima di sepanjang Jalan Raya Parung Bogor. Camat Kemang Imam Mahmudi mengatakan terdapat sebanyak 227 lapak PKL yang akan ditertibkan. Keberadaan lapak-lapak tersebut dinilai melanggar ketertiban umum karena berada di atas saluran irigasi serta memicu kemacetan lalu lintas di kawasan tersebut. Ratusan PKL itu tersebar di 4 desa yaitu Desa Parekan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
7: Jumlah bangli yang ada di wilayah Kecamatan Kemang itu 227, itu ada tersebar di Desa Parakan Jaya, Desa Kemang, Desa Pondok Udik, dan Desa Jampang.
6: Camat berharap penertiban PKL dan normalisasi saluran irigasi dapat mengurai kemacetan sekaligus mencegah terjadinya banjir di wilayah tersebut.
4: Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi sudah melakukan rapat koordinasi pembangunan flyover Bulak Kapal untuk tindak lanjut perintah Presiden pasca insiden tabrakan kereta di stasiun Bekasi Timur.
8: Kepala Dinas Bina Marga Sumber Daya Air Kota Bekasi di Susanto mengatakan pemerintah Kota Bekasi saat ini sudah memiliki anggaran 20 miliar dari Provinsi Jawa Barat untuk pembebasan lahan. Sementara terkait biaya pembangunan masih menunggu dari Kementerian Infrastruktur. Idi menjelaskan sebelum terjadi kecelakaan rencananya pembangunan flyover Joyo Martono Bulak Kapal Perumnas 3 atau Simpang Bulak Kapal akan dilakukan pada tahun depan dengan biaya dari Provinsi Jawa Barat sebanyak 20 miliar rupiah. Namun karena ada perintah Presiden untuk segera dibangun, maka rencananya pembangunan akan menggunakan dana dari pemerintah pusat. Dan saat ini masih menunggu kejelasan dari kementerian terkait pasca rapat koordinasi.
9: Yang berarti kan 230 dari provinsi nggak jadi kalau ya. Jadi pusat. Kita lagi coba koordinasi, bisa nggak yang sisanya 200 yang mau ke Bulak Kapal Provinsi pindahin ke bulan-bulan.
10: Oh, buat jadi underpass. Lebih cepat.
9: Yeah. Nah, kita lagi koordinasi ini dulu. Kita dan provinsi nunggu tindak lanjut dari presiden nih, pusatnya anggaran pusatnya kemana nih.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
4: Saudara, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan kirab budaya Cirebon, Mahkota Binokasi bukan sekedar seremonial, melainkan upaya krusial menghubungkan masa lalu dengan masa depan serta membangun karakter bangsa. Dedi saat sampaikan sambutan di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan Cirebon, menekankan inti dari kirab ini bukan hanya menceritakan masa lalu, namun bertujuan untuk membangun jembatan antara masa lalu dan masa depan. Menurutnya, masyarakat tidak dapat hanya fokus pada masa depan tanpa memahami akar sejarah dan filosofi budaya yang telah diwariskan oleh para leluhur. Karenanya, kirab budaya dianggap sebagai kegiatan yang berorientasi ke masa depan, bukan sekedar seremonial atau historis. Ia juga menegaskan sejarah memegang peranan krusial dalam pembentukan karakter bangsa dan kemampuan menghadapi berbagai tantangan zaman. Tanpa pemahaman mendalam terhadap sejarah, pembangunan masa depan akan kehilangan arah dan makna.
3: Membangun jembatan masa lalu dan masa depan. Karena banyak di antara kita hari ini ngomongin masa depan, gak ngerti sejarah masa lalu. Banyak orang juga yang hanya cerita masa lalu, tidak mau bicara masa depan. Saya mengambil dua-duanya, masa lalu adalah history, masa lalu adalah filosofi, masa lalu adalah ideologi, masa depan adalah tantangan yang harus diwujudkan. Tak ada negara besar yang besar negaranya menjadi kekuatan besar dan terbesar negara yang tidak terikat terhadap masa lalunya.
4: Minggu 20 Mei malam, kota Cirebon dipadati warga yang berkumpul menyaksikan kirab budaya dalam rangkaian Milangkala Tatar Sunda. Mereka diantaranya berkumpul di kawasan Gedung BAT. Kirab dimulai dari kawasan Gedung BAT, lalu melintasi sejumlah ruas jalan sebelum berakhir di alun-alun Sangkala Buana, Keraton Kesepuhan. Sepanjang perjalanan, kirab menampilkan berbagai kesenian dan budaya dari sejumlah kota kabupaten di Jawa Barat. Sebelumnya, kirab juga digelar di Karawang dan Bogor setelah diawali di Sumedang, Ciamis, Tasikmalaya, Garut, dan Cianjur. Masyarakat di Kabupaten Sukabumi diajak tukar sampah dengan kebutuhan rumah tangga, seperti yang digagas komunitas Warrior Mentari dengan perusahaan swasta di Desa Kebon Manggu, Kecamatan Gunung Guru. Hal itu dilakukan sebagai upaya mendorong partisipasi warga dalam pengelolaan sampah secara langsung.
12: Indro Loksono, perwakilan dari perusahaan swasta, mengatakan program SCG Mentari bekerja sama dengan komunitas dilakukan untuk memperkuat pengelolaan lingkungan berbasis komunitas mulai dari pembangunan 4 wash station di Desa Kebon Manggu, Wangun Reja, dan Sukamaju, penyediaan 1 unit mobil pick-up operasional hingga distribusi 5.000 karung untuk mendukung aktivitas pemilihan sampah.
13: Kita tahu kapasitas TPA kita sudah over capacity. Dengan adanya waste station ini, pertama sampah bisa dipilah. Plastik, kertas, dan segala macam itu tidak gratis, tapi bisa ditukarkan oleh warga sekitarnya, nanti mendapatkan bahan-bahan kebutuhan rumah tangga.
12: Asti, salah satu warga, menyambut positif inisiatif ini dan aktif berpartisipasi dengan harapan dapat mendorong gaya hidup yang lebih ramah lingkungan serta memperkuat sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan di masyarakat.
14: Bekas sabun, bekas kemasan-kemasan yang terbuat dari plastik, styrofoam 4 bulan.
15: Biasanya Ibu dapat apa aja?
14: Dapat sabun, dapat minyak goreng, apa aja kebutuhan rumah tangga.
4: Jelang Hari Raya Idul Adha, Presiden Prabowo Subianto membeli sapi milik peternak di Kabupaten Kuningan Minggu siang. Sapi jenis limosin dengan bobot 1,8 ton itu akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha mendatang.
16: Terpilihnya sapi kurban untuk Presiden setelah melalui proses seleksi dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Kuningan. Pemilik sapi, Yuswardi, mengungkapkan senang karena sapi limosin miliknya yang dipelihara selama 3 tahun menjadi hewan kurban pilihan Presiden Prabowo Subianto tahun ini. Sejak terpilih menjadi sapi kurban Presiden, dirinya akan melakukan perawatan khusus mulai dari membersihkan kandang hingga menjaga kebersihan fisik sapi seperti bagian mulut, kaki, mata, dan tubuh lainnya. Pemilik juga rutin memandikan sapinya setiap pagi dan sore hari.
10: Senang aja Pak, besok. Tapi ini mesin 1 ton 80 kilo, 4 tahunan lah. Untuk perawatannya kita rutin obat cacing, vitamin, premi.
15: Obat cacing.
10: Palingnya, pakannya dipulih.
16: Yuswardi berharap tahun depan sapi di peternakannya kembali terpilih menjadi sapi kurban presiden.
17: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya perayaan.
18: Kemenangan Persib Bandung atas Persija Jakarta disambut meriah oleh ratusan Boboto yang menggelar nonton bareng di halaman Mapolrestabes Bandung. Nyanyian, yel-yel, serta atribut berwarna biru mewarnai jalannya pertandingan. Dua gol kemenangan yang dicetak Adam Alis disambut sorak kegembiraan Boboto yang merayakan tambahan 3 poin penting bagi Persib dalam persaingan Liga Super Indonesia. Firmansa, salah satu Boboto yang nobar di Mapolrestabes Bandung, mengaku cukup gembira dengan kemenangan tersebut. Ia berharap Persib jadi juara untuk ketiga kalinya.
19: Asik banget, yes lah, untuk Persib 3 poinnya.
18: Secara terpisah, Kapolda Jawa Barat Inspektur Jenderal Polisi Rudi Setiawan yang ikut nobar di Mapolrestabes Bandung juga mengucapkan selamat atas kemenangan Persib Bandung yang sukses mengalahkan Persija Jakarta. Kapolda Jabar menghimbau para Boboto dan masyarakat Jawa Barat untuk tetap menjaga ketertiban serta keselamatan dalam merayakan euforia kemenangan Persib Bandung.
20: Saya sebagai Kapolda bangga, bahagia. Klub sepak bola kesayangan Jawa Barat ini meraih kemenangan. Insya Allah ini memuluskan untuk Persib juara deh ya. Kita semua tadi saya sudah menghimbau masyarakat untuk menonton, mendukung, dan merayakan. Dengan pesan-pesan saya yang pertama, jaga keselamatan. Jangan merugikan atau mengganggu orang lain. Jangan merusak apa yang sudah ada di kota Bandung dan di Jawa Barat ini yang harus kita jaga. Selamat untuk Persib.
18: Sementara itu, ribuan Boboto memadati jembatan layang Pasopati Kota Bandung Minggu 10 Mei 2026 malam. Usai Persib Bandung menang 2-1 atas Persija Jakarta. Para pendukung Persib mulai berdatangan sejak pukul 18 waktu Indonesia Barat dari berbagai penjuru Kota Bandung. Tidak hanya memenuhi area jembatan layang, sejumlah supporter juga menyalakan klakson kendaraan sebagai bentuk perayaan kemenangan Persib atas rival bebuyutannya Persija Jakarta.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.
11: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Genah merengah renas. 98.9 Sukapura FM.

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, ikhtiar sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio Aesa di Radio Sukapura FM.
2: Sedang dan mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.
1: Lain ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Suara musik.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang wargi pendengar Radio Sukapura Karangnunga dimanapun Anda berada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ite punawannya testing. Mau tiga apin satu tetes wonteng. Hari Senin tidak terasa sudah Senin lagi. Ini adalah minggu kedua di bulan Mei 2026 ya. Waktu itu cepat banget warginya. Perasaan kemarin Dewi pamit hari Rabu ya. Sekarang udah hari Senin lagi ya pagi ya. Alhamdulillah kita sehat ya, yeah. Meskipun memang waktunya waktunya berjalan.

berharap bahwa Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat begitu ya. Sekarang kita lagi musim sakit ya, bukan musim durian, musim sakit wargi ya. Cokolot baheula mah panana ya, limus buahan, limus kemangan, limus buahan gitu. Cenah sok loba nu gering, cenah gitu. Mudah-mudahan meleset begitu ya, atau tidak, apa namanya, tidak betul begitu ya.

semoga Anda juga dalam keadaan sehat, wargi, ya. Jangan sakit, kalaupun memang ada yang sakit, ya karena cuacanya seperti ini. Cuacanya panas begitu. Ya udah berapa hari kita panas ya, nggak hujan ya. Jadi barangkali bisa saja berpengaruh terhadap keadaan apa namanya kondisi tubuh. Jadi kalau nggak kuat ya sakit. Tapi hanya menyarankan untuk banyak minum air putih, banyak makan begitu ya. Kalau ada buah-buahan kayak alpukat, gedang begitu ya. Kemudian juga daugan ya. Nggak usah yang wah-wah-wah lah ya. Jambu ini jambu kulutuk merah begitu. Kalau memang tidak dijual ya dikonsumsi saja. Ya. Konsumsi pun konsumsi ya. Jadi hayang jus eta. Jus jambu berem tapi tidak ada jambu berem nih. Jadi nanti panas-panas ke minum jus, jus jambu merah enak begitu ya. Tuhan senangi. Tapi tidak ada, sudahlah kita lewati saja begitu.

kulit putih itu banyak disenangi, Pak Gete, ya. Beda dengan orang-orang luar negeri. Mereka yang berkulit sawo matang cenderung buruk itu dia paling suka, Pak Gete. Paling suka, iya, orang luar negeri kan resepnya tuna sawo matang itu. Kunan orang luar negeri itu tengah lirik saya, itu kan saya tuna sawo matang. Cendung buruk wakuin nih. Ayolah, sehat-sehat buat semuanya. Terima kasih untuk tetap setia siang hari ini. Infonya nanti Dewi cari-cari deh buat Anda, begitu ya. Masih melanjutkan pekerjaan siang hari ini, semoga lekas kelar. Yang baru bisa yang bisa makan siang jam segini ya dinikmati aja. Masalahnya dewe lagi gak mie ayam ya, telapar tekuat di pikiran hayang naon gitu. Efek hayang mie ayam. Ayo Bebe Ipe tara-tara ngawe Bebe Ipe Willy Jeng siang. Yang lagu ti Adela selalu ngebelekuk selalu buen ngebelekuknya nanti dicari begitu ya. Yang jelas satu nuhun yang sudah ngawe ya. Anda itu minggu-minggu ini kayaknya tidurnya nyenyak begitu. Karena versi menang terus, jadi tekuru dipikiran rek eleh, dipikiran eleh, dages menang gitu. Jadi ngimpi wanya. Selalu mimpi indah de versi menang gitu. Saya Mike menang, ekele bodoh amat dasar mati berawai. Udah nak keberangan nih jam opat nih biasanya jam tilu. Astagfirullahaladzim. Selamat siang, terima kasih yang sudah ngawea ya, Willy Jeng Lele.

Wahai kawan, kita adalah bangsa yang berketuhanan. Tentu tak pantas kalau kita bersikap seperti setan. Dan kita adalah bangsa yang berkemanusiaan. Tentunya tak pantas kalau kita bersikap seperti hewan.

0: kontan. Sekali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
1: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
2: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Abot.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias. Kursi kaluaran model anyar. Lomari pakaian. Lomari plastik. Spring bed. Kasur busa. Lomari TV. Kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Aduh, mataku kenapa nih? Buat lihat kok gak jelas gini.
4: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
3: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
4: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
3: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
4: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
5: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
6: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

request sudah Dewi coba hadirkan. We ana can dibaca laguna ti heula. Enggak masalah biar Anda senang saja begitu ya. Pak Queen lagunya sudah tadi menghabiskan banyak waktu 8 menit lagu seni. Masya Allah. Hadir bun di dia mah belah payun tos poek di abima panas kene wat ngelekob kumah didinya sami eh di ruang siaran caang di luar rada ngelekob panas eh anupis raguna anu penting mah kamari teriut mastaka webu nonton Persib teh kan bisa biasana sok riut ari kengeng mada bunga. Tak saya mah cari aman juga Pak A. Pak A kan alajana na eta eh dina naon teh dina guganya Wang Pak A. Siang Wang. Siang cu salah. Siang Wang, siang cu. Ya. Sami-sami Pak Queen lagunya sudah ya. Ada repa baca tubun. Penyakit dibaca menjadi pice.

Azkia, lagunya sudah ya, sudah diputar untuk Anda. Azkia, waalaikumsalam, jeng siang, ngomong sehat, alhamdulillah. Lagunya jangan tunggu lama-lama, kau bun atur nohon, mugi sehat selalu. Amin, doa yang sama buat Anda. Bang Amar, jeng siang, bunda cantik. Amar ganteng. Tibrasa re, Amar. Menut lagu, lin menut doanya, menut lagu, satu rasa cinta ya. Nuhun, nuhun kaduna kau kamang rei kaos kamari tu sia-sia jauh-jauh di Batu Lawang nobar kadieu. Kaduh, berdua jauh gitu asak-asak. Efek teh ngawe atuh teh bun cau teh goreng cenah ampura ke cenah mun aya diganti ya. Si Poira ka dieu nanti dek kalah hayo hejo teh dek asak Amar mentah eta lah daun kali kiara. Woi daun kali kiara. Terus sok cenah milarian daun kali kiara cenah ku eta dietaan di naon teh di peuyeumna make eta decan asak cek Dewi teh mohon cenah buku goreng patut goreng patut ek dibikeun ka Amar bawa Amar teh bawa ya ka dia teh dek asak cenah butut teh sudah lama. Kadu kumaha weh doyot kadu naga tur ditu diurug kadu eta loba ngagarantung Amar ganteng eulih jang siang laguna can disiapkeun hayang lagu satu rasa cinta.

daun kali kiara panginten bu ke pami ayam mang apin dititipkan lalila keburu-buru keburu-buru kamar tu cawan aja tu dek koy asak kan banyak ketang neangan dari dia sukan ayam mang amar ulah eta namanya ti dia enak sudah balik deh kadito ya kan way ulah nyusahkan mang amar ya nanti nyari di sini di dia maya gedung cawo kali kiara itu ya. Babe IP, mat sore Bu Haji, sore wing nyimak cuaca seputaran jalan air Tanjung panas sangit kelek ngucrak semua hasil. Kalau nggak gue laksan. Lagu adalah mah yang ngebelekuk. Ada Astrid, ke satu rasa cinta enak kan Babe IP. Segala disebut air panas aja kan stresnya. Karena stres eh. Angit kelek ngucrak semua hasil polo ngagolak eh. Jarorok Bang Andri Dewo, waalaikumsalam, menunjang siang. Hatur nuhun sudah hadir ya. Adil Bujang siang bun siang, salam kau kak ibun, waalaikumsalam, sehat-sehat, amin. Sohak panas bayung yang di diaman, teh gitu. Di orang mau rasa syukur ke Gusti teh. Dibere panas ngeluh, dibere hujan ngeluh, dibere ngelekep komo itunya. Alhamdulillahan ya itulah ya. Tak seger cacing kepanasan bun, aneh. Cacing ngelawan naga. Laguan kuno eta mengenang 2015 lagu yang pernah booming di Sukapura pada masanya. Lagu naon tuh ya. Lagu judulna jangan lupa like, comment and subscribe. Lagu naon itu tuh ya. Kayak bangke enggak di kalau Dewi sok kadang-kadang kalau ini teh disiapin dulu biar ingat nanti diputar insya Allah begitu ya. Sore lah buat Mang Andri Dewo ya. Wah siang Mang, siang ce ya. Mang Rizky, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hadir Ubun, terima kasih. Ngelengkap di pali dia mah Bun, diawali dengan senyuman Ubun. Ha. Lagunya pilih aku atau di versi AI, makasih Ubun. Emang ada ya. Nantilah dicariin nih. Cariin Mang Rizky insyaallah. Bang Omet Jaiter, waalaikumsalam. Si aku selalu manco bun. Kecan diganti waeta latar tukang. Gara ganti latar tukang. Cuaca kot ngayap, ngaput gekot di harupun kipas. Hek pas kipas ngalia ke harupun, angin asuk kena sela-sela kolot kot nyes. Tis, ya cina kasih kusmin. Kasih tuh maka calon aja roh ini. Kot nyus. Jarorok ngay. Kalau kipas itu bulak balik kanan kiri, hek diharap dari mada sok liya. Kakak tu kakenca ya kipas malik nama lu kakenca so ya Mang Omet ya nanti udah ketang temen-temen lagu sih masuk di tayangan pas dibaca dua kali laguan pening oke laguan.

Noah, sore Bu Dewi, sore Bu Dewi curhat dong. Ah, tidak menerima percurhatan. Loba gawe Dewi mah jadi loba aya nu curhat ge emong. Eta Erpan di itu tuh di Jepang ek curhat cenah ka Bunda, tapi jangan-jangan Dewi repot-repot. Tara ditampa. Aya ngobrol cenah jeung ibu. Ula cek Dewi teh. Obagawe. Kuma aturan mami abi teh damel hek beres terus istirahat terus bubu pe terus bobo pe ngimpi deui damel deui kuma teh kenging gaji lembur ente. Daula disarekeun atuh bisi ngimpi deui kaya ngimpi gawe deui riweuh kacape-cape noae. Aturan abi teh damal hek beres terus istirahat terus bubu pek ngimpi deui cenah damal deui. Tinggal gampang atuh ka eta kasih obos menta di gaji tambahan rek eta ya. Noah selamat siang Ayah Nabila, waalaikumsalam. Bubun udah jeng siang. Lagunya Roma Irama judulnya Jatuh Cinta. Dikinan gak kastanin apain suka pura. Wassalamualaikum salam ya. Belum dicari lagunya, nanti dicari ya. Manaila, waalaikumsalam. Siang harudang bu harudang di kipasan saya kayak ngante tapi kan ngucrak nih. Lagu selembut saju, salam kasanu jai tercisati, gaskeun. Ya, spesial buat bunda, sehat selalu amin, gaskeun. Nohanayala ya. Mbah Nopa, waalaikumsalam, Dewi sehat. Ya, laguan bun, no, beh ditu gening, judulna terepot, peti perah. Bongan ujungnya terika, asaku tunuh-tunuh ting, itu can beres di pagi kene. Tugane rada cengar ngandangukeun lagu eta mah eh. Atuh naon diantos laguna wassalam Mamah Nopa. Panas begini lagi nyetrika. Wah, doba de panasnya eh. Tapi kita enggak apa-apa ya. Nyetrika Anda boleh nyetrika mulai dari pagi sampai sore hari untuk tidak menyetrika pada malam hari. Karena kalau malam hari, kalau nyetrika malam hari itu akan menyedot banyak listrik begitu ya. Tapi engkewe itu jam opat, jangan jam segini. Jam segini mah redang atau mama nopal ya. Sabara loban atau itu nyetrika. Seria buat mama nopal cemungut-cemungut ya. Masarelah ning ibu magi name uga name lugainya. Selamat sore kembali buat Magin sehat-sehat. Hendra di CBO hadir. Terima kasih Kang Hendra. Teh Ucu, waalaikumsalam. Sore umun, sore lagu dukung. Salam buat semua pen Sukapura dimanapun berada. Spesial umunnya Lira, moga sehat selalu. Hatur nuhun, sami-sami. Damang Teh Ucu teh, kemana wae atuh menilep buleneng. Lep bulenang lain lep bulu lep lenang lain. Dengan Teh Ucu sudah hadir eh. Mang Rusdi Setiawan marab cacing halawun sanguan eh. Tapi kita sanguna juga dihanapnya. Rek eta kuma tuh rek jangkung kuma Rusdi Setiawan mah eh. Masak mie atau sanguan eh. Tapi ayah ketang vitaminnya tina nog jeng capcay. Jeng capcaynya sok semangat ya yeah. Nyadukulu dahar cacing karunya urenan di dalam perut cit gitu. Nyakitnya emang disadanai cacing cit.

teh acan. Curiga acan nih. Hadir bun, tukang coet keur viral pokona mah sakali tapi lami melenung genep bulan apa 8 bulan. Power di urang manye Kang Ades, ya Allah. Bukannya ditutupi aib itu malah diumbar begitu. Ya. Sekali cenah tapi lami, ya Allah ya robana. Tadi pagi Dewi lihat di Facebook ya, yang begitu teh, yang lagi viral teh, yang nenggeus hamil itu teh, geus melenung Kang Ades, masya Allah, astagfirullah. Pilih jeng siang Kang Ades, yang lagi mungkus kerupuk di Jakarta teh. Kang Rai kawas, assalamualaikum salam bun, ho ayu bun, sehat alhamdulillah ya, baru pulang mengarit. Baru pulang mengarit, Ali boga balong bun, iya balong kecil lah, uing loba cacing. Tidak jack mania cenapa masih kareng hate getek doraka hirup teh ya. Uing loba cacing ti Jackmania cenah pawes. Waru kada teteh doraka kikituan teh. Paraugeun atuh ka walong Ali kadang tapi dawuh laukan pan kamari saat saetana balongna tada hujan. Tuh hujan seminggu ke saat pinahkeun ka balong ayu belah ieu teh belah lebak. Ari geus dipinahkeun hujan meningkat tawar-waran. Pinoh deui wae tuh balongna teh saat. Balongna teh walaukan. Aya lauk mah santing sepating nanaon. Sok dioseng cacing itu Pak Queen, Pak Queen Ray Kaos ya. Gunakan cara jadul bun di karbit, wah karbitnya kudu meuli sakilo, caungan tilu siki itu, karbit kudu sakilo, bedor. BMW di abi pun loba daun ke Kali Kiara mah ngadikis di paraugan ke doma kesina ehela di mah. Kesina ehela ke balurkan kena caun galau salah rekting BMW sehat ya lu sing sarehat sing garde milik amin Lagu satu rasa cinta spesial Amar Wilujeng siang Mang Amar ganteng nyengakeun laguna sok-sok bawa Kali Kiara tedek asak cautu sirai kaos keburu di dahar cacing kumanya.

Dan asar jatuh pukul 15.08. Jadi Dewi sudah siapin sih lagunya Roma Jatuh Cinta, tapi dari keadaan heula. Kayak habis adan lagu namanya. Yang belum keputar lagunya habis adan insya Allah. Dan untuk yang minta lagunya dari AI tidak ada, jadi tidak akan diputar. Dia sudah cari-cari untuk ini. Siapa untuk Mama Rizky, lagunya gak ada.

0: Untuk yang merasa ngantuk, barangkali lagu ini bisa menjadi obat penghilang rasa ngantuk begitu. Bisa gitu pun bisa. Joga dela sakedeng. Joga dela sakedeng, tulikin di pegawaian. Ayo tirame, bye we. Saya ngantuk, siapa tadi yang mintain lagunya itu? Wah Nova ya, wah pengen lagu repot Mama Nova. Sore Mama Nova begitu ya. Jalani sabar. Pakuin, udah dibaca. Tenining di Kujang, waalaikumsalam siang-siang yang panas bun iya. Karena sepasup neraka acan panas kewan tenining. Semoga we orang ngetekat canak panasnya bun, panasnya panas sate. Sing sehat bun nanti amin, panjang yuswa amin, lagunya tulang rusuh. Nanti-nanti ya. Denny suka mana hadir manco lagu yang tersayang persis solawat gaskeun nggak ada penangan na YouTube ahoream tah punyanya Kang Etage siapa Kang punyanya Andre Dewo di na YouTube dah can nggak puter bodo amat. WIP tutorial ngelingetkan tunuh pun tak lagu ya ngelingetkan tunuh kira ngajahit lengkutan nang tunggal lah saya kira ada jauh tinara mesin teh manu si kabadu kayak joget deh lah. Lawan tek itu mani WIP satu mani dicumplang ku Ceti. Apa dicumplang? Adan dulu sudah 8 menit jadi nanti kita balik lagi. Kita harus sholat dulu ya. Sudah waktunya untuk kita laksanakan sholat asar saat sekarang.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu menyebarkan aib orang beriman, karena barang siapa yang menyebarkan aib orang mukmin, Allah pun akan menyebarkan aibnya. Dan barang siapa yang Allah bukakan aibnya, Allah akan mempermalukannya, walaupun ia berada di dalam rumahnya sendiri.

0: آتِ سَيِّدَنَا مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَابْعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Jangan remehkan kebaikan yang kamu lakukan, karena kamu akan melihat hasilnya pada saat yang membahagiakan kamu.
2: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: keur naon ceung?
1: Ieu keur Facebookan de.
0: Wis gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Alus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik ngilikan.
1: Ieu HP menang meuli ti Cermat Sale de.
0: Naon ceung?
1: Cermat Sale.
2: Leres para wargi, cermat anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sale ngagaleuh HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sale sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna.

0: teh cik atuh baneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
1: Aleh ya, kaditu cenaka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Gusti nu agung eta mah cek dungleuwih gara kuat deui akang gara sok.
0: Heuh atuh urang edit.
1: Hayu.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulahari iwang, margi parantos hadir pengobatan Mutiara Sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di Mutiara Sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan Mutiara Sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan Mutiara Sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih, buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berbuat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar, bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.

0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.
1: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan teknik komputer jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, DPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
2: Tempat belajar hari ini.
1: Sukses di masa depan.
2: Sukses di masa depan.
3: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung ceung jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah ceung komplit ceung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah, sagala mebeler aya. Mangga sumpingan, mebel Cermat Putra. Sagedengen toko Cermat Putra elektronik, anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
4: Dewi Putri yang ini aja bukan versi solawat, maaf ya. Semoga Anda berkenan begitu. Sudah pada salat ya? Sudah kayaknya, sudah hampir jam 4. Manya wajan sholat. Tes. Sholat, tes. Uhan, wajan.

di lagu ini teh bohong wargi ya, karena kan cerai sama Nana Mardiana nah. Iya anjing nate lagu teh pas kerbobogohan tului kawin menciptakan lagu ini belum merasakan begitu pahitnya kehidupan. Nges ngerasakan kehidupan pahit natasan loe. Sore sudah pukul 15.53. Kisi-kisi dari Persib Bandung, bentrokan antar supporter pecah di Karawang, Jawa Barat. Seusai laga Persija melawan Persib Bandung, bahkan viral di video, seorang pria terkapar. Duka maut, duka hente. Video pria terkapar tersebut diketahui berada di kawasan Galuh Mas Karawang. Polisi tidak membantah adanya pria terkapar diduga akibat bentrokan. Kasih Humas Polres Karawang Ibda Cepwil dan memastikan bahwa pria dalam video ini atau dalam video tersebut diketahui bernama Indra Lesmana, bukan penyanyi, bukan. Serta penanggung jawab Chandra Wahyu Alim yang saat ini dalam kondisi aman. Sugante kritis dua. Dalam video tersebut terjadi gesekan dan korban terlihat lemas di lokasi kejadian yang kemudian diamankan dan mendapat pertolongan dari personil kepolisian yang terjaga. Ini dikatakan Wildan saat dikonfirmasi Detik Jabar pada hari ini. Saat ini, kata beliau, telah dibawa oleh pihak keluarga dan rekan-rekannya. Polisi memastikan kondisi dalam keadaan baik dan juga sadar. Secara umum, situasi wilayah Kabupaten Karawang pasca pertandingan Persib melawan Jakarta berlangsung aman kondusif. Ada sempat terjadi sedikit gesekan yang melibatkan oknum supporter Persib dan Persija di beberapa titik. Namun seluruhnya dapat segera dikendalikan oleh aparat gabungan dari TNI dan Polri. Beliau juga menegaskan bahwa informasi yang menyebutkan adanya korban meninggal dunia di media sosial adalah tidak benar dan itu adalah hoax, begitu ya. Pihak-pihak yang bertanggung jawab atas insiden di bundaran Galuh Mas tersebut juga telah mendatangi Polsek Tanjung Jambe, Teluk Jambe maksudnya di Teluk Jambe Timur untuk memberikan keterangan resmi. Beliau juga menjelaskan jajaran Polres Karawang bersama Polsek Teluk Jambe Timur telah melakukan pengamanan ketat di berbagai titik nonton bareng. Polres Karawang tidak akan segan menindak tegas siapapun yang nekat mengganggu ketertiban umum atau melakukan provokasi. Masyarakat diminta untuk lebih bijak dan tidak mempercayai informasi yang belum terverifikasi kebenarannya. Hingga saat ini Polres Karawang terus meningkatkan patroli dan memonitoring di sejumlah titik guna menjamin situasi tetap aman, damai dan juga kondusif ya. Di Cirebon malah meskipun gak apa-apa ya informasinya agak telat, ini tidak diperbolehkan untuk nonton bareng meskipun hanya di beberapa tempat ya. Karena polisi di Cirebon dan Karawang ya, ini waktu kemarin itu melarang sejumlah tempat untuk nonton bareng begitu. Itu orang makan aman-aman saja. Sepertinya motornya Kang Ray Kaos juga aman gitu. Nyerek ngagaur-ngagaur ge. Wah, aman dicarekan ku Polsek Karangnungah begitu. Sementara di Bogor ada 2 orang yang dilarikan ke rumah sakit. Bentrok juga antara supporter Persija melawan Persib begitu ya. Tapi belum kesana, mau baca dulu WA, jangan dulu itu atau lupa tidak diulang.
Nanti ya istri mau bukan babumu pengganti lagu apa tadi teh ya. Mau baca dulu WA gitu ya. Selamat sore yang masih setia ya, Epin di Banten, Wilujeng Berang, Teh Dewi jeung sadayana komana we teu nongol-nongol ka pasar saya. Rek request lagu Janda Pirang diantos pesanan abdi ulah lami teh geus teu kiat ye. Teu kiat naon muter Janda Pirang ke ulah batur gacan eh. Ampura cenah Teh Dewi okru sadayana eh ngapa-apa kunaon eta ditarima curhatan Mang Epan meureun ari geus curhat hati manehna meureun aya tip kerem bikin sama mung ah bagawe bagawe bisi teu fokus begitu ya. Epin di Banten, terima kasih. Selamat sore, masih dengar tidak? Diiming-iming rokok sebatang artos 80 ribu asa murah cenah bon kereneh eta 8 bulan. Bawa ka dia mangrai para bayawak di tukang leh. Di si Amar nobar bun nuna kipas angin nareupeun uing gubug mar eh montong dituna hareupeun bisi kaapungkeun ya ka aing kudu ngaganti. Eh ieu bahasa naonnya gubug mar cenah pinahkeun mun cukur rahmanya bara de cacing yeuh tunga ngaruseup. Di kuburan wen laguna Stay Behind mal asak bu cowok mah kumendong hidung jarona juga siam. Terus kudu kumaha ku saya pican wae eh gitu eh. Wah tuh jadi mentak kali kiara TBMB eh. Bu cetis cek tisirai kaos mah bangkawara cau tisirai kaos mah bangkawara. Ya bahasa ya Allah ya Robana nyawa dari bahasa lain sebangkawara. Di pasir angin mawa cau Lampung saturuy keun parager parasmanan salametan beuteung 4 bulan adi batan asak adi aing kalajurunya. Wanya 4 bulan, mairum cau 5 bulan. Cau disirai kaos bangkawara, uing tipasir angin, mawa cau Lampung, saturui ker parasmanan, salametan beting 4 bulan adi, batan asak. Adi ayo ngejurut ngawalu itu kecira bebe. Wanya itu menit 5 bulan itu ya. Jika nama kurang etang, kurang vitamin. Padahal batai doma disirai kaos ya. Kecil daun 5 bulan. Keren jadi saleh. Keren jadi saleh manten dua. Ngaco BMW. Lih, eta BMW dina foto profilna gusti ting meni herang eta rarai. Pilaterna loba teuing. Pilaterna loba teuing BMW. Lih yang santan ah kakak BMW nah. Duda dewanya. Laguna gentos istrimu bukan babumu siap udah disiapin eh. Andri Dewo itu non laguna mana yang mau 11 tahun ke pengkerjaman anom kan ya waktu umuran 25 tahun ada mas seer karahos ngaput gitu senabuan oh, nyeri huntu nyeri tuwer. Sami-sami akang ayah Nabila nuhun laguna teringat lagi waktu zaman dahulu masih muda oh berarti ayah nanti ke sekolotnya.
Mbak Linda, waalaikumsalam, selamat sore. Apa kabar Bun? Sehat? Request lagunya Katakan Sayang dari Nana KDI Monata. Salam buat semuanya aja, amat nyimak, spesial Bunda bertugas. Sehat bersama keluarga Bun. Terima kasih Mbak Linda, selamat sore. Ya, sudah hadir sore hari ini. Lagunya baru akan Dewi cari. Itu suamimu ya? Tak tanya wae cenanya. Uing nyimak Bu, lagunya jauh kau pergi di Adela ya. Jauh kau pergi, kau pergi, jauh kau pergi kuma itu. Boro-boro supporter supporter Bun, pemain Persib biar diserang di bandara di Samarinda. Asa nyaan geus lain heureuy ari nyerang pemain macan heeh. Pemain Persib ge diserang di bandara di Samarinda, asa nyaan geus lain heureuy ari nyerang pemainna. Powernya nyanyi teteh buat ditengah kucowetnya. Buat ditengah kucowetnya Pak Kuin. Aduh, power ya mah dua kesebelasan deh. Mana eta jeng aremosian eh. Remosi jeng tetara tetara tahan eta tetahan banting begitu, tekuat mental begitu ya. Selamat sore dan bagus, semoga sehat Bun, amin. Laguan Jayanti, makasih sebelumnya. Iya Den, insyaallah diceri dulu Dennya. Daeng meker doma bawa cowok teh temarok yang cowok 5 bulan curiga jadi sale cowok eh. Masih atuh Teh Dewi pan pawang na ari suara Teh Dewi teh siga suara Bibi Abdi ya namina teh Bililih. Emangna aya jan lapirang ya keur nyari ka Bogor ari kitu mah hayang abdi cenah. Duka itu duka aya duka teu aya saya mah teu asukan teh aya puter eueuh paduli. Sare eh buat Evin.

laki-laki. Rumah tangga bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling tulus. Jika kau muliakan istrimu sebagai ratu, maka rumahmu

0: PRSSNI Jabar siap digital. Click and play www.radio.prssni.jabar.
1: Aduh, mataku kenapa nih?
2: Buat lihat kok gak jelas gini.
1: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
2: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
1: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
2: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
1: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama minyak HSA 88. Minyak HSA 88 100% asli, terbuat dari bahan-bahan alami tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau tulang buruk, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
6: Dapatkan minyak HSA 88 di Radio Sukapura FM dan Apotek.

0: dramatis begitu ya. Sorotan tertuju pada Beckham Putra yang terlihat sempat adu mulut dengan sejumlah pemain Persija di tengah lapangan. Berdasarkan rekaman video yang beredar, suasana langsung memanas. Tidak lama setelah pertandingan berakhir, sejumlah pemain dari kedua tim terlihat saling menghampiri dengan ekspresi tegang. Jadi suasana teh digodok dan memanas sudah. Beckham tampak berada di pusat keributan. Gelandang muda Persib itu terlihat beradu argumen dengan pemain asing Persija dan berupaya dilarai oleh rekan setimnya. Di saat yang sama ada juga penggawa Persija berlabel pemain timnas yang ikut menakali Beckham. Terlihat ada dua pemain yang mendorong dan menjabak rambut Beckham. Sejumlah pemain senior dari kedua kubu bersama ofisial tim bergerak cepat meredam situasi tersebut. Mereka berusaha memisahkan para pemain yang terlibat dan menenangkan suasana. Beckham kemudian segera dibawa keluar lapangan. Panasnya suasana pasca laga terlepas dari tingginya tensi duel klasik Persib kontra Persija setelah syarat ada adu gengsi ya. Pertandingan ini juga memiliki arti besar dalam perebutan gelar musim ini. Jadi kemenangan Persib yang Anda ketahui, yang kita ketahui, ini memperkokoh posisi Maung Bandung di puncak klasemen, tetapi juga sekaligus menutup peluang Persija untuk menjadi juara. Faktor itulah yang diduga membuat emosi pemain memuncak setelah laga usai. Ditas jidane ngomacana. Beckham sendiri telah buka suara soal insiden itu dalam sebuah tayangan video lain. Dia mengatakan apa yang terjadi murni merupakan aksi spontan di atas lapangan. Ya. Di lapangannya saja kita ramai, di lapangan di luar kita gak ada apa-apa, kata Beckham ya. Namun ia menyebut telah mengetahui siapa pemain yang menjambak dan memukulnya saat keributan terjadi. Yang nakol, maksudnya memukul kepala, itu pemain asing. Ada di video. Jadi coba di blow up, sudah ketahuan siapa yang mengeplak atau memukul atau menakol tersebut. Sementara ada Mali sama Persib lainnya menuturkan keributan terjadi karena tensi tinggi pertandingan. Menurut dia, yang jadi pahlawan kemenangan Persib tersebut wajar terjadi di laga seperti derby Persib-Persija. Ya. Jadi emosi nanti memuncak wargi. Ya, dingin puncak nanti wargi. Cacing itu betul ngelawan naon ya.
1: Persib Maung Bandung, Persib Maung Bandung.
0: Terjadi rek selebrasi temang Beckham ditonyok batur ya. Informasi dari Detik Jabar terbaru pukul 2 tadi ya disampaikan untuk Anda atas insiden yang terjadi di lapangan. Ternyata ya. Sarariun saya masuk terembung ambil resiko matak tebeki lala jomain bata ini lala jomekles. Jadi itulah penyebab keributan Beckham dengan pemain Persija ya. Dan Persib dipastikan kembali tampil di Asia musim depan ya. Tapi nantilah informasinya itu masih jauh karena masih beberapa pertandingan yang harus dimainkan.

Nih ngomong-ngomong soal Beckham nih, Wargi kan ada setengah jam dayanya. Dia kembali menjadi sosok yang bikin panas kubu Persija di Jakarta. Pemain Persib Bandung ini kembali sukses memancing emosi lawan. Ayo Noelan ini si Beckham Agustin. Hingga berujung.

kartu merah dalam duel kontra Macan Kemayoran. Jadi Beckham terlibat duel dengan bek sayap Persija, Bruno Tubarão. Begitu. Pada kemarin, kemarin.

Jadi segala gerak-gerik Beckham ini menjadi perhatian, menjadi pusat perhatian. Karena dia sudah mengatakan di awal-awal bahwa dia siap main di Jakarta dan akan melakukan selebrasi. Sebelumnya juga dia bikin memancing emosi lawan begitu ya.

Dan ini bukan kali pertama Beckham membuat pemain Persija diusir wasit saat bermain di Bandung. Pada pertandingan musim lalu juga pernah terjadi menyebabkan kartu merah Virja Andika. Jadi loba tingkah Beckham ini begitu ya. Satya melakukan sikutan ke Beckham yang berujung kartu kuning kedua dan otomatis menjadi kartu merah. Dan itu merupakan dari strategi saya saat melawan Persija yang alhamdulillah bisa berjalan dengan baik dan kami bisa memenangkan pertandingan. Ayo memicu keributan si Beckham ya. Jadi lain sekali dua kali dia tehnya bikin ulah. Ternyata sebelumnya juga yang mengakibatkan ada kartu merah. Ulahnya ulah itu mang itu Mark Beckham. Si Dai. Betul nanawan kita ngayu mana kecuali salmon kalah begitu ya. Kakara malu ya. Melinda, saya WA balik tapi checklist 1. Jadi sepertinya tidak dibaca. Lagunya tidak ada, jadi tidak akan diputar ya. Tayuli di Cipanganten hadir buat semua, salamnya aja Bun. Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Tadi we eta mareno ek curhati Jepang taek mere oleh-oleh. Ah, dapat urang dieu tuh urang Tasiknya. Bukan, dia mah teman baik begitu ya. Jadi, kalau boleh dibilang anak begitunya. Enggak pernah sahana pun setepak Erpan. Sehat, Ung. Dan bagus nuhun laguna Bun. Iya, sami-sami Den. Salam Kak Uce ya. Cesuti, waalaikumsalam. Kesenangan namanya Wih Ngunder. Ngunder naon. Lagu tiasa kene Bun ya. Alamat anak soleh hatur nuhun sakitu wassalam. Ntar Dewi cari dulu karena sebelum-sebelumnya belum semuanya Dewi putar begitu ya. Damai maksudnya Bun ya. Ngundang Wepi amarahun Jack Ma tedarewasa jeneng kita. Damai Jack yang memotong mata jika kata-kata di stadion Samarina yang kalah jadi cacing yang menang jadi naga. Tete penghinaan kerbobotoh mah da malika tim sorangan keok sakit ya. Lente darewasa masalah nungus ah kesakit hati riwoy nyeri hati mah eh. Jadi gue merebet kemana dai gitu terai kaos nih. Jadi betul-betul sudah tertanam rasa benci begitu. Guys, tertanam rasa benci mahal baik juga jadi tidak ada ya. Nunya kek si R2 nunga jenggut jeng ngeplak si Ridki-Ridko Ridji Ridki-Ridki-Rido. Ngecapai unu ngomong. Nunya kek si R2 si Eduardo Eduardo nunga jenggut jeng ngeplak si Ridki-Rido jeng Witan nunga mankun Anritani. Jadi sebagai penonton Papa Queen temilu Anil ti. Aman kan waduh hek mau parang gitu parang. Angkat cawe. Magin bu eh. Geramani magin. Laguna digantar suruh Balinda ya yeah, di WAG kadon checklist Balinda mah yeah. Mbak Linda, sudah aku kirim WA, tapi checklist mulu, yos, ah, detu aya lagu nage, ya. Ibu di Kirkon poek, tapi tuh hujan, sampe di Sukapura mendung juga, ya. Selamat sore, Umi Bulet, ada Erpan.
kawinan. Sehat jalu, kapan kamu nikah? Kalau kawin enggak seremen. Sehat ambu, alhamdulillah. Oh lagi tidur ya, emojinya huay. Kerhuay teh bau. Samulina Kasep, eh kali-kali tuh ngirim puasa disebut Kasep teh. Erpan ganteng. Juga Amar ganteng. Hai Magin sayang, gila. Dikira Erpan teh kemana gitu ya, ternyata ada. Sehat-sehat engkau di Jepang ya.

0: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simbang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra. Kualitas terjamin, harga bersaing.
1: Kini telah tersedia susu kambing Etawa yang dikemas praktis dalam bentuk serbuk. Susu kambing Etawa Full Cream Skygod dibuat dengan menggunakan susu kambing Etawa pilihan, diproses dengan menggunakan teknologi tepat guna dan melalui proses produksi yang baik. Aman dikonsumsi oleh orang dewasa atau anak-anak berusia lebih dari 1 tahun. Susu kambing Etawa dapat membantu pencernaan dan menetralisir asam lambung, terapi penyembuhan penderita asma, TBC, asam urat, infeksi paru-paru, alergi pada kulit, kelainan fungsi ginjal, penderita rematik, pencegahan osteoporosis, menambah daya tahan tubuh, dan meningkatkan stamina. Susu kambing Etawa kini sudah tersedia dalam bentuk serbuk atau full cream dengan kemasan praktis tinggal seduh. Dapatkan susu kambing Etawa di Studio Radio Sukapura Jalan Raya Karang Nunggal nomor 157 atau bisa didapatkan di Apotek Tunggal Rancamaya, Apotek Pajajaran Simpang, Apotek KS Karanglayung Simpang, Apotek Pansel Cipatujah, dan Apotek Latifah Lestari Datar Pemoekan Sindangkerta.

0: kalau sudah jadi kademan dewargi. Halo, kaciukan lagu kayak nggak biasa. Lagu apa? Cepet lagu terakhir magin. Angin, angin, angin. Halo, Jang Erpan sayang. Seceng magin. Wana gue nengah nahan ya, pakai tasdid.
1: Rindu terasa mengancam dadaku.
0: Ayo ngono maca berita ya kacir.
1: Selalu memanggilmu.
0: Ya kan bae tuh mengundang emosi ge, taktik pemain bebas bodoh ka pancing. Erpan dek mari cacing oi. Ker mancing di Jepang. Macana kurus Erpan cacingan. Erpan ngajak rai kau sek meli cacing mo. Kira mancing di Jepang eh. Anak jair eh. Tebeki. Cek Erpan tebeki eh.
1: Jiwa ini, raga ini memanggil.
0: Tebekin lagi kaos. Dan ini di Kujang masih setia nopis lagunya. Oke, oke, oke.
1: Kujang tercinta.
0: Makin boleh angin lah. Siap angin.

0: Ada yang bilang ambu siaran cena manggil-manggil. Udah gak usah manggil-manggil, lo kan lagi bobo. Ampe-ampe emojinya helai begitu ya. Bobo aja lagi air panji. Kan di sana mah sekarang udah 6:30. Apa jam 7 ya? Dasar teboga kebogoh, jadi 6:30 tidur air panne. Hati-hati, lini nagarada di Jepang. Dari matamu kau berikan tatapan cinta untukku, jatuh cinta. Dikirkan geo, bubar jam 8 bu. Kompoi bobo tete macet pokona wae. Hati jiwaku gusti ting ada kacidain tong gitu ih ya. Kucinta itu enggak boleh itu ya.
1: Hanya kamu di hatiku.
0: Lo kok versi diriung cacing.
1: Sampai kau jadi milikku.
0: Ane dewa manas-manas wae. Pagi, kangen sama Erpan. Dulu ketemu waktu di Cipatuja. Ayo ketemuan lagi, mulang heula di Jepang teh. Mulang heula di Jepang teh ulin ke Cipatuja ngadon botram. Sehat-sehat bun, mau kasih makan Doma dulu biar gak cacingan Domana. Pesen kue cucur Arpan, ayah Arpan, nyana ayah di Jepang. Uwe tuh di Jepang uwe kue cucur aja di Amar ya.
1: Kau, ku cinta kau, hanya kamu di hatiku.
0: Kayak Doma kayak menu-menu kasih makan dulu. Jadi baru maghrib betul Minta janda pirang atuh bu. Emang ada lagu janda pirang? Gak ada.

0: janda pirang teh lagu apa janda beneran?
1: Jiwa ini, raga ini memanggil namamu. Kau tahu sejak pertama
0: kayaknya mah kamu mah janda beneran begitu ya. Hayu ngopdar Magin di Jepang cenah tuh. Kangen sama Magin juga. Kapan kita ketemuan lagi? Gerasa rare tulu ngimpi, ngimpi ketemuan. Sudah tuh Dewi mau pamit. Kenapa mengetik lagi?
1: Kalau cinta sejatiku.
0: Siap ke kalau Erpan pulang di Tasik, cenah ngasih info ya ketemuan. Magina nggak saya ngetik, oke bun, oke. Nah, nol mereka mau audio mau dibuka, hara reseng ada ngekenan agan. Banyak kalau di ngongkenin radio, SET sopan magin. Lanjut bobo aja lagi Erpan ya. Harus pamit ah, waktunya habis ya.
1: Kau berikan tatapan cinta untukku.
0: Yang jelas nuhun kasadayana. Sehat-sehat buat semuanya. Ya Allah, masih tetap diberi kesehatan untuk kami-kami ya. Biar kami lancar cari rezeki bekal ibadah. Tak gitu doa teh. Lain loba duit yang ulin Mama Gina, tapi loba duit yang ibadah Mama Gina mah loba duit yang ulin.
1: Sampai kau jadi milikku.
0: Yang jelas ya sudah, selamat sore ya, kita ketemuan lagi besok lah. Tapi besok Dewi kayaknya gak lama siaran itu jam 8, mau capek gitu jika nama capek ya, hek loba lagu wa insyaallah. Doain kita sehat ya, Dewi juga ngedoain Anda sehat, jadi biar kita sama-sama bisa menikmati kesehatan sambil ibadah gitu. Tenang Bu, tenang-tenang, baso gitu dibayar-bayar, ira enggak baso. Amin ya rabbal alamin. Kayaknya semua lagu keputer ya, kecuali yang enggak ada punyanya Belinda, enggak ada begitu ya.
1: Sampai kau jadi milikku.
0: Mang Uje juga lagunya enggak ada dari Adela begitu ya. Sudahlah, jangan kena baso terus. Kemarin Dewi ke Tasik ngebaso ya. Yeah. Dia ngami ayam, jadi jarang makan nasi. Saya mengis juga orang Jepang dar teh tarigu. Panmi tena tarigu. Nuhun, sehat buat semuanya. Saya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Dewi pamit dulu, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suka Pura Radio di rumah. Sekarang radio ada di genggaman dan bisa di mana saja, kapan saja. Tetap sama, malah kini lebih dekat. Klik and play sekarang. www.radioprssandijabar.net www.radioprssandijabar.net.
1: Lembaga Produksi Siaran PRSSNI Wilayah Priangan menyampaikan Kilas Radio. Disiarkan di 20 radio anggota PRSSNI di wilayah Priangan. Dan Kilas Radio edisi kali ini diantaranya mengenai:
2: jika terbukti bantu selundupkan barang terlarang, petugas lapas Tasikmalaya bisa terancam pemecatan. Dampak penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, bincang radio PRSSNI Mei 2026. Pendengar, inilah Kilas Radio selengkapnya.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
2: Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya mempertegas komitmennya untuk menciptakan lingkungan yang bersih dari ponsel ilegal, narkoba, senjata tajam, hingga praktek penipuan. Penegasan disampaikan ke Lapas Kelas 2B Tasikmalaya Ismet Sitorus. Bahkan, Ismet mengancam dengan keras akan menindak bahkan tindakan pemecatan terhadap oknum petugas yang terbukti membantu penyelundupan barang terlarang ke dalam sel. Dirinya menyebut, seluruh petugas sudah berikrar untuk memerangi peredaran barang-barang itu dalam lapas, sehingga ia tidak akan mentoleransi keterlibatan pegawai.
4: Udah pasti kita lakukan tindak lanjut. Yang pertama, kita udah pastikan kita lakukan pemeriksaan dulu secara internal, apakah betul bersangkutan antara oknum ada keterkaitan, dan apabila ada keterkaitan, udah pasti kita lakukan penindakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Sanksi tegas ya, pertama, kita lihat tingkat pelanggaran dilakukan. Kalau sampai memang tingkat pelanggaran tentunya udah sampai pemecatan, seperti tadi disampaikan ikrar tadi.
2: Sebelumnya, razia dan penggeledahan besar-besaran di sejumlah blok hunian warga binaan Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Tasikmalaya digelar Jumat 8 Mei pagi. Langkah itu dilakukan sebagai upaya memperkuat pengawasan sekaligus mencegah masuk atau beredarnya barang terlarang di dalam lapas. Razia melibatkan sinergi TNI Polri dan Pengadilan Negeri itu dilakukan usai apel Halinar, yakni memberantas handphone ilegal, pungli, dan narkoba. Apel Halinar juga dihadiri pelaksana harian PLH Wali Kota Tasikmalaya Diki Chandra. Digitalisasi keuangan di wilayah Priangan Timur menunjukkan tren positif yang sangat signifikan. Kantor Perwakilan Bank Indonesia, KPWBI Tasikmalaya, mencatat lonjakan volume transaksi kris hingga ratusan persen sepanjang tahun 2025, menandakan kesiapan masyarakat dalam mengadopsi teknologi pembayaran digital. Kepala Perwakilan BI Tasikmalaya, Laura Rulida Ekasari Putri, mengungkapkan pertumbuhan itu merupakan sinyal kuat bagi kebangkitan ekonomi daerah. Menurutnya, transaksi digital di Priangan Timur tumbuh dengan cukup baik dan positif. Di tahun 2025, volume transaksi kris saja naik hingga 579%. Laura menyebut, capaian itu membuktikan masyarakat di Priangan Timur, khususnya Kota Tasikmalaya, sudah sangat siap bertransformasi ke ekosistem digital. Menariknya, penggunaan kris tidak lagi hanya didominasi oleh pelaku usaha di perkotaan, tetapi juga sudah mulai menjangkau area perdesaan.
5: Volume transaksinya naik sampai 579% di tahun 2025. Kris ini sudah, alhamdulillah, sudah banyak diterima dengan baik di masyarakat, baik juga nggak hanya di kota juga, sampai juga kalau kita ke desa-desa juga banyak juga yang sudah ada bisa menggunakan transaksi kris, dan ini terus kita upayakan untuk kita gaungkan, baik penambahan pengguna kris sendiri, juga penambahan merchant kris baru gitu.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio. PRSSNI Jabar Wilayah Priangan.
6: Musim hujan telah tiba. Waspadai kawasan sekitar Anda yang berpotensi rawan bencana alam, longsor, banjir, angin puting beliung, dan lain-lain. Siagakan diri kita setiap saat, setiap waktu untuk meminimalkan korban jiwa. Tingkatkan siskamling antar warga. Segera komunikasikan dengan pihak terkait bila ada tanda-tanda awal potensi bencana alam. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kilas Radio.
7: Kini mendengarkan Jabar Now bisa melalui fasilitas website www.radioprssnijabar.net. Tak hanya itu, siaran radio anggota PRSSNI Jawa Barat juga bisa diakses melalui audio streaming dan video streaming atau radio visual. Cukup klik di www.radioprssnijabar.net. Klik saja di www.radioprssnijabar.net.
8: Bila Anda mendapatkan hal-hal atau peristiwa penting untuk diliput oleh tim Kilas Radio, hubungi hotline servis kami, SMS atau WA ke nomor 0813-2424-5911. 0813-2424-5911.
2: Generasi Z atau generasi Alpha di Indonesia, khususnya di wilayah padat penduduk seperti Jawa Barat, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dinamika psikologis penyiaran modern. Menurut Wakil Ketua Komisi Penyiaran Indonesia KPI Daerah Jawa Barat, Almadina Rahmaniar, generasi ini merupakan kelompok dominan dalam struktur demografi dan diharapkan menjadi pilar utama menuju Indonesia Emas 2045. Namun, tantangan yang dihadapi tidaklah sederhana. Rata-rata individu Gen Z menghabiskan sekitar 9 jam per hari di depan layar yang berpotensi menimbulkan dampak signifikan terhadap kesehatan psikologi, termasuk gangguan atensi, kecemasan, dan distorsi persepsi sosial. Almadina dalam podcast Bincang Radio di kanal PRSSNI Jabar menyebut, sesuai hasil riset dampak psikologis penggunaan media digital pada Gen Z di Jawa Barat, diketahui hasilnya 38,10% nomofobia, 68,39% gangguan fokus, 52,41% stres mental, 50,08% social comparison, dan lebih dari 70% pubbing.
9: Dari hasil penelitian kami, yang pertama itu disebut sebagai nomofobia, yaitu no more porn phobia. Jadi ketika seseorang tidak bersama dengan gadgetnya, gitu, mereka merasa cemas, mereka merasa khawatir. Kadang kita juga kayak gitu ya. Kemudian yang kedua, lebih dari 50% mengalami gangguan fokus. Tuh, jadi tidak fokus ketika melakukan sesuatu karena mereka sudah terbiasa terfokus pada gadgetnya. Kemudian yang ketiga juga, di atas 50% itu mengalami stres mental. Dan kalau kebayang, yang disasar ini kan Gen Z. Gen Z itu adalah aset bangsa loh gitu ya. Yang kalau di Indonesia Emas nanti, mereka kan yang menjadi pemimpin-pemimpin pengganti, itu ya. Gitu ya. Bagaimana kalau kondisinya sudah seperti ini, mau seperti apa gitu. Itu yang ketiga. Yang keempat itu social comparison, terkait ketidakpercayaan diri, membanding-bandingkan, dan akhirnya itu memunculkan perilaku manipulatif.
10: Manipulatif.
9: Manipulatif. Yang salah satu contohnya adalah second account tadi. Terakhir yaitu lebih dari 70% responden kami menyatakan bahwa mereka mengalami yang namanya pubbing. Pubbing itu porn snubbing gitu. Jadi perubahan interaksi tadi, yang pergeseran ketika kita kalau lagi ngobrol ya udah ngobrol aja. Kalau sekarang mereka ngobrolnya dengan HP-nya. Tapi di depan, jadi ngumpul ngopi bareng tuh buat apa kalau main HP
10: ya tetap komunikasi tapi jadi terbatas.
2: Ikuti secara mendalam terkait hal ini dalam Bincang Radio, perbincangan khas radio siaran di kanal YouTube Radio Jabar, persembahan PRSSNI Jawa Barat dan KPID Jawa Barat.
3: Kilas Radio.
0: Kilas Radio.
3: Kilas Radio.
0: PRSSNI Jabar wilayah Priangan.
1: Sekian Kilas Radio. Saya Dido Nurdani beserta tim Kilas Radio Priangan. Salam PRSSNI.
0: Kilas Radio.
8: Klik and play sekarang www.radioprssnijabar.net.
0: Anda sedang mendengarkan 98,9 FM Radio Sukapura.

0: Keur naon ceung?
1: Iya, keur Facebookan deh.
0: Wis, gaya iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya tuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel deh.
0: Naon ceung? Cermat Sel. Leres para wargi. Cermat Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP Sagedengeun Rumah Makan Asri Karangnunggal. Di Cermat Sel ngagali HP biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengeun Rumah Makan Asri, Karangnunggal.

Ciri-ciri orang ria ada tiga. Satu, menampakkan kesenangan untuk beramal bila berada di hadapan manusia. Dua, malas beramal jika sedang sendirian. Tiga, senang dipuji dalam segala hal.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfan al-hurmati wa akrimna bil-huda wal-istiqamah wa sadid al-sinatana bil-sawabi wal-hikmah wa amla'a qulubana bil-ilmi wal-ma'rifah wa tahhir butunana minal-harami wa syubha wa kfuf aidiyana anil-zulmi wa sirqah wa gudud abusorana anil-pujuri wal-khiyana wa sdud asma'ana anil-lagwi wal-ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرأفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وَقْضِ مَا أَوْجَبْتَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ بِفَضْلِكَ وَرَحْمَتِكَ يَا أَرْحَمَ الرَّاحِمِينَ. Ya Allah, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat. Bersihkan perut kami dari haram dan syubhat. Tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan. Tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan. Palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami, kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmat-Nya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

Kena merah ngarenas. 98.9 Sukapura FM.

0: Keur naon, Ceung?
1: Iya, keur Facebookan, Den.
0: Wis, gaya Iceung apal Facebookan.
1: Nya-nya atuh. Yeuh, ayeuna mah tong eleh ku budak ngora. Iceung hayang Facebookan.
0: Halus HP-na. Meuli ti mana, Ceung? Cik, ngilikan.
1: Yeuh, HP menang meuli ti Cermat Sel, Den.
0: Naon, Ceung?
1: Cermat Sel.
2: Leres para wargi. Cermat, Cermat Sel. Anu alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal. Di Cermat Sel, ngagali HP, biasa cash sareng kredit. Di Cermat Sel, sadia HP berbagai merek, OVO, Samsung, Evercost, Xiaomi, Advan, Asus, sareng anu sanesna. Oke di Cermat Sel, sadia laptop, kamera digital, multimedia GMC, kali aksesoris. Mangga sumpingan, Cermat Sel. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, PLP, Sagedengen, Rumah Makan Asri, Karangnunggal.
3: Wah, ya Allah, ya Robi, aing gablek salaki teh mah kesel. Beurang peuting nganunung tuh, eta teh panon teh atuh satukeurana jengjengkol, aing awas mah.
4: Lain panon wae di aing teh rematik ongko suku ge jadi tilu.
3: Mana?
4: Ieu hiji itu, aing teh cik atuh maneh teh kudu nyaah kana jadi salaki teh pangneangankeun heueuh pengobatan anu jetu.
3: Aleh, ya, kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat. Gusti, nu agung eta mah cek dungleuy gara kuat deui akang gara sok.
4: Atuh urang idit.
3: Hayu.
5: Alhamdulillah, aya info alus geuning yeuh. Utamina mah kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae, mata burem saparantos dioperasi, anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blek teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, dikawit ayeuna ulah hariwang, margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi, geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandongan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna. Sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong daya perubihan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, Sagedengen SD Negeri 4 Karangnunggal, Sagedengen OG Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat, solusi pasti, pilihan anu tepat.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko Mebel Cermat Putra mah mebeler komplit. Sagala ayah.

0: sekarang dia sudah meninggal. Kejadiannya pas muluk istimewa.
1: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den. Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju. Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya? Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong. Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar. Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanes. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala ayah.

Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

0: Allah ya Robi aing gablek salah kita milik kesel berang putih nganunung tuna tata panon teh atuk setukeran jeng jengkol aing awas mah
1: lain panon wae di lain teh rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: ieu hiji itu cik atuh maneh teh kudunya akan jadi salah kita pangneangankeun pengobatan anu jetu
0: aleh ya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gusti nu agung eta mah cek dungli gara kuat teh akan gara sok
1: atuh urang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titingalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, ti kawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah teu perlu dioperasi geus kakoncara kaampuhanana geus seueur bukti kamanjuranana sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi dijamin ampuh tur mujarab mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal mutiara sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal mutiara sehat, biaya ngarakyat.

0: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia affiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
1: Tempat belajar hari ini.
0: Sukses di masa depan.
1: Sukses di masa depan.
2: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima cash dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke toko elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Kopi lama dan sebelah lama daku Inul Daratistanya. Nah, ya mah aku, ya, udah nada ya manya. Jadi pokal udah nada. Oke deh, selamat malam aja buat semuanya warga Sukabumi dimanapun Anda berada. Alhamdulillah malam ini saya kembali bisa duduk di Prakasiar. Walaupun Pak Petros yang kuring dengan meter maghrib denya, untung dijajapkan ku baru dak di Cikapinis. Motor mogok di Sangiran, di bengkel, macet. Aduh, ya Allah ya Robi. Sabarahan cing teh iya, 600 ribu. Gimana kuringnya dengan 600 ribu cing kekayaan kia ya. Coba dijajapkan nyak, terbiasa mampir ke Mancuk kayaknya. Oh, nyak, gue mulai. Kadi langsung ke radio duka, wih, mata. Kenapa?

sudah kumpul donasi menguriling gitu. Aya we gogod hatinya. Alah. Tapi kan bae lah. Tawakal we rupanya. Kalau pakai daya suka bike untung kena motor kumalamun kena nyawa gitu. Nah, di Sangiran cemburing macet motor untung macetnya di bengkel gitu. Atau orang lijongi akan kesadaran pergi Sukapura di mana ayananya anu parantos mararanco di 88,8 Sukapura. Nah, ayo orang sesarangan deh orang beberapa mana kena lah sirkarung singkap pusing ya orang beberapa mana hanya mohon aduh kah Maaca, apun tanya macanya, apa ucap jauhnya, gitu ya. Bukan lah, mana simpulnya hamburan ke Maaca, sama apa ucap. Buka aja, naun. Aduh, kopi lambada. Biasa, langsung aja simpel ah. Ini, to the point lah. Bila jangan wangi kasadena, soke langsung ah. Yang bila anu bade nge-WA, kasukapura, bade nge-nyungkan kirim salam. Nyukain lagu sok darah.

Ah, langsung ya. Kita buka saja di kamar WA. Sudah banyak ini titik hijau. Berarti ini WA sudah masuk ke sini. Ada Cesuti biasa diramai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Abin, jadi bukan laguna. Apalah cinta. Ayu Ting Ting. Apalah cinta. Ayu Ting Ting. Dikin drama biasa kayak Kang Otang. Kak Amar, Ma Robi, oke, okay. Kang Haji Ade, Kang Haji Ade aku bilangi, Ma Minun, oke, okay. Ma Cucum, Pak Eman, Ma Encuk, oke, okay. Kak Telia, sarang Putri Bung Suna, Pei Sekesami, Is Delegdanya, Kang Openg, Kau Bunda Kideng, Kau Kak Bahador, Bunda Saleha, Kau Kak Atang Mi Ayam Panindungan. Oka Indra Doger Jongi Kaorani jual kopi oke okay, anu ade Citapen kum kaoka sadayana wargi Sukapuranya oke okay, kru Sukapura sing sarehat sadayana utami nama biasa we kao Godeg nyalira hatur nuhun Kang Abin ya oke okay, diantos laguna mangga.

ke Teh Lia, haturan dulu jongi Teh Lia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada menurut lagu, laguna memandangmu. Tike Nurjana dikirim salam nama biasa ke Mama Minun. Sekeluarga, Mang Eman Oge. Sekeluarga, Royan Kacang, Deyaya Tegesami, ke Amar, Anwari Bakan Putih. Ma'ai, ke Teh Entus, oke, ke Nyi Tita, ke Teh Yayen. Ma'iit, oke, Teh Ika, ke Abang, ke Abang. Sarang urang datar kadaka, we sadayananya. Kau Bunda Saleha, kau Cesuti, no ayah diramai, oke, kau Kang Otang, kayaknya. Kau Kang Apeng, kau Andri Duye, kau Buda Kideng, kau Kawa Eti, anu ayah di Cikeruh, sarang orang Cikeruh, sadayana. Kau Ucu Jaiter, kau Kak Arin Cokis, sarang sadayana pen Satya Sukapura. Spesial nama biasa, kau Kak Putri Bung Sukue, sarang Bunda Tercinta Mancuknya, sarang anu karasana Jutu Damang, gitu. Raka sing enggal sehat, amin, lahir ba, amin. Hatur nuhun, Kang Apin, wassalam Teh Lia di dasar kadaka. Wilujeng wengi Teh Lia. Laguna memandangmu.

0643 0643. Assalamualaikum, salam Billy Jamoy Kape Nung Edi Hoyong. Pak request lagu, lagu nanti kehilangan dikirim buat Bapak Engkosnya sarang Mama Diva di Ciceri, Bang Para sarang Mama Jihad anu aya di Mah Panjang. Spesial kang Ade Akub sarang Putri Bungsu. Nah, pokoknya spesial kang kakak kang kang Apinnya dikirim dari nenek dua cucu anu aya di Mah Panjang. Hatur nuhun kang Amin yo sami-sami. Laguna kehilangan, kehilangan atros, kehilangan dompet.

Mas Robi. Ha, assalamualaikum, salam dari Jawa ya, wong ini biasa. Bade ngarepot, ngarepotkeun heula. Hehe. Aukeun laguna lah, Lumpur dan Berlian. Dikintun nama biasa kang awak sadayana pendengar setia, utami nama biasa we buat awe lah, colang. Diantos laguna turno nyanya, yo sami-sami Lumpur dan Berlian.

ada Arin Cokis. Malam Bang, minta lagunya Cinta Luar Biasa. Dikirim salamnya biasa buat Ucu Jaiter, Kakek Salim, kawan Teh Dia, kawan Ibu Mai, Ibu Yati, Ibu Tati, spesial nama biasa buat Saiful Balap. Balap ngaput, balap. Yang lagi pada ngopi di rumah aku, yang lagi pada ngopi di rumahku. Terima kasih. Yuk buat Teh Ucu Jaiter Wilujawangi. Laguna Cinta Luar Biasa.

Ada 052 Wirjawangi. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Mang Apin kulan kumaha da Mang? Alhamdulillah. Da Mang salira mah nya. Hoyong meunut laguna anu judulna teh Entok Maling. Ha. Dikirim salamna biasa ka suamiku we anu nuju laleson. Spesial nama biasa ka Mang Apin we anu nuju mancen tugas. Diantos laguna siap. Entok Maling jarang diputar kamari ku Apin, wangi kamari diputar terakhir. Entok Maling ya, sana Entok Mulang. Entok Maling siap.

udah untuk semuanya, WA-nya udah dibaca. Berapa WA tadi? Lagunya udah dipersiapkan, siaplah. Kita langsung aja angkat lagunya dah. Untuk yang minta lagu dari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Ayo Ting Ting tadi minta ini Cesuti diramai. Mangga nyakeun. Terus memandangmu yang diminta sama Telia. Salah jeng nama. Kaitu welah kayaknya.

Jajang Nur Zaman, Nur Jamangi kami Jajang Nur Zaman. Assalamualaikum, salam. Sukapura rukes lagunya sama Senandung Rembulan dari Imam Syarifin. Salamnya biasa buat Pepi, ayah di Cihandi Wung. Selamat malam buat Jajang Nur Zaman, buat Pepi Cihandi Wung, selamat malam. Buat Aki Anom, selamat malam. Yang ada di Nagrak, yang di Cimpuri, cara kamu Anom. Nah, itu nya. Erik di Cibesi, Erik Jamur, Wilujang Erik. Wah, ada mana?

Assalamualaikum, salam Apin, selamat malam. Malam juga hoyong pangmuterkeun lagu. Lagu nate Mata Air Cinta, Maggie Jet. Biasa we lah, salam namanya Kang Oka Yum, Wanun, Dedia, anu aya di Mah Panjang. Kehilap Kang Oka Ade Akum, Bunda Dewi oke sami, Komang Aman, Sayur jengi sarang wa Ade Sayur. Anu aya di Cibencoy, biasa welahnya spesial nama Kang Oka Apinnya. Anu nuju siaran, Kang Bapak Angkos oke sami, sarang Mama Dipa di Ciceri. Wassalam, hatur nuhun Apin, diantos laguna mangga, antos wenyek.

Ayah Nabila, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kabin kulan. Wilih jawang ini. Hayang lagu naon atuh. Lagu nate ti Caca Andika. Anu judul nate semua tahu. Dikintun kakek Mama Naila, Mama Jia, wassalam. Ayah Nabila. Judulnya semua tahu judulnya kayaknya. Caca Andika orang tinggali. Abi mah teu tahu.

semua tahu aya ada Mamah Robi. Atur nuhun alaguna selalu siap manco sampai habis. Siap dong. Manco lah. Andri Dewo malam. Cacing naon, cacing mania adonya, Jack mania. Cacing Jack mania. Assalamualaikum, milu nyongi abdi nu ngedik kintun salam lah kakak Abah Ador. Koma minum, kau ka usubato, kau ka ayan kacang. Abah Eman, sarang mak cucumna. Ka putra bungsu, ka budak kideung, teras teh dia. Oke, ka Openg. Andi doyeh, kumlah kau kasadana kaya apin, sehat selalu. Bukan laguna, bongkar Iwan Pales. Turun yo, Andi Sadewo, selamat malam. Laguna bongkar.

Kak Yuli Cipanganten, Teh Yuli Cipanganten, hadir Teh Yuli hadir, spesial kamu Afin. Oke, makasih buat Teh Yuli yang ada di Cipanganten, menuju Mancok, mangga sok wilujeng ahnya. Senandung Rembulan, terus mata air cinta.

0: lain. Ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Lah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres, bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra, kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengeun toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: Pendengar, Indonesia kaya akan hasil rempah-rempahnya. Melimpahnya rempah-rempah yang usianya sudah mencapai ratusan tahun ini, seperti bawang putih, jahe, kunyit, buah pala, lada hitam, kulit manis, ditambah dengan minyak sawit, telah dimanfaatkan oleh anak bangsa dengan menggunakan teknologi modern pengelolaan minyak gosok. Campuran beragam tanaman obat asli Indonesia tersebut telah diolah sedemikian rupa dan menghasilkan minyak herbal yang diberi nama Minyak HSA 88. Minyak HSA 88, 100% asli terbuat dari bahan-bahan alami, tanpa campuran bahan kimia, bekerja dengan mengaktifkan serta merangsang sel dan syaraf tubuh, sehingga meningkatkan kemampuan tubuh dan juga menambah kekebalan terhadap penyakit. Tidak lengket dan tidak menimbulkan iritasi dan rasa perih di kulit. Terasa hangat ketika dibalurkan ke seluruh tubuh atau dioleskan pada bagian yang sakit. Aman digunakan oleh pria dan wanita dari anak-anak usia 2 tahun hingga lanjut usia. Minyak HSA 88 secara empiris terbukti mampu membantu dan menyembuhkan sakit kepala, rematik, kesemutan, mual dan masuk angin, salah tidur, sakit pinggang, wasir, sembelit, mah, perut kembung, vertigo, batuk, alergi, gangguan jantung, hipertensi, diabetes, migrain, hernia atau turun brok, stroke, kolesterol, keselio, saraf kejepit, asam urat, tiroid, dan lain-lain. Minyak HSA 88 diproduksi oleh PT Pasifik Sumatera Indonesia, Deli Serdang, Sumatera Utara.
4: Dapatkan minyak HSA 88 di radio Sukapora FM dan apotek terdekat.

0: Aduh, mataku. Mataku kenapa nih?
1: Buat lihat kok gak jelas gini.
0: Kenapa, Bude? Apanya yang gak jelas?
1: Mata Bude nih. Buat lihat kok gak jelas ya.
0: Wah, jangan-jangan Bude kena rabun senja tuh. Harus diobati, Bude. Kalau tidak, bahaya tuh.
1: Terus, Bude harus berobat kemana nih?
2: Tenang, Bude. Sekarang kan ada obat tetes mata Primanetra. Telah teruji dan terbukti berkhasiat mengatasi gangguan pada mata. Seperti katarak, mata minus atau plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain. Nah, dengan obat tetes mata Primanetra ini, mata Bude akan bebas dari gangguan penyakit mata.
3: Benar. Bila mata Anda bermasalah, Anda menderita katarak, mata minus, mata plus, rabun senja, glukoma, dan lain-lain, kini hadir solusi terbaru untuk membantu kesehatan mata Anda. Obat tetes mata Primanetra, terbuat dari satuan mikroba yang diformulasikan dengan air heksagonal, telah teruji dan terbukti berkhasiat untuk kesehatan mata Anda. Tetes mata Primanetra juga dapat menurunkan tekanan bola mata pada penyakit glukoma. Dengan menghindari makan pedas, putih telur, jeroan, dan daging kambing, insya Allah mata Anda bebas dari gangguan kesehatan.
4: Dapatkan tetes mata Primanetra di Radio Sukapura, Jalan Raya Karangnunggal 157, Karangnunggal.
5: Satu lagi, terobosan baru di dunia elektronika. Toko elektronik Cermat Putra menyediakan beragam kebutuhan elektronik Anda dengan kualitas terjamin, harga bersaing, dan bergaransi. Toko elektronik Cermat Putra beralamat di Komplek Pasar Simpang, nomor 4A, telepon 0265-581-678, menyediakan TV, kulkas, radio, mesin cuci, digital parabola, alat-alat listrik, dan lain-lain. Terima case dan kredit. Anda membutuhkan alat-alat elektronik lengkap? Datang saja ke Toko Elektronik Cermat Putra yang beralamat di Komplek Pasar Simpang nomor 4A dan di PLP depan Koramil Bantar Kalong. Telepon 0265-580-332. Toko Elektronik Cermat Putra, kualitas terjamin, harga bersaing.

Lanjut lagi, WA-nya masih ada yang belum saya baca ya. Ada Kang Ade Akub. Nah, hatur nuhun jongi Kang Ade Akub. Assalamualaikum, salam. Lu jongi ka abdi nu gede mugia urang sadayana tetap ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat, umur panjang, amin. Rezeki melimpah, amin. Barokah, amin, dan halal, amin. Tolong puterin lagu Kang Abin. Album Roma Irama anu lagu nate judulna teh Jaga Yang Lima. Itu di pilarian teh tasan kapendak Jaga Yang Lima teh. Jaga Yang Lima, sebelum datang Yang Lima gitunya. Lagu dikirim buat Bapak Ngkos, Ade Sayur, pokoknya Ibu Mimis di Burujul. Juga lagu buat Ibu Iyum, Ibu Dede, Ibu Neni, Ibu Asum anu nuju sibuk di Baruat, soalnya panen di sawah. Buat Bapak ya, Nuhdi, Bapak Asta, Bapak Nana, dan Ujang Ruslan di Mahpanjang, Panjang Mahpanjang. Juga buat Bapak Hadar di Rancapetir, Bapak Ahai anu aya di Ciawitali. Buat Bapak Lili, oke, kalau Asep Elan, nah, beri jauhnya sarang Ibu Lilis Dalegna anu aya di Cibeureum, khusus kalau ka ya, istriku Mamah Dewdew dan putri bungsuku we gitunya di rumah. Juga buat Lilis, Ibu Kainah, Ibu Opit, Ibu Silah, Bapak Juhana, dan Mas Kotok di Kampung Baru Cimintar. Puterin lagunya ya, Kang Abin, tur nuhun, wassalam. Kang Ade aku bos Persibja. Kawe mumu nate ya, siapa? Kete Jaga Yang Lima, saya memang ayah judulnya, tapi di dia sigana ada kata ayah, di dia masih kan Jaga Yang Lima, sebelum datang Yang Lima, karena kamu pelariannya, nama saya tadi kata kiri itu biji, berita ayah. Manaila, selamat malam, malam Kang Abin, salam kasadayananya, jaiter, lembur, gas terus, bukan laguna runtah, makasih Kang Abin.

Ayah Nabila. Atur nuhun laguna mangga Ayah Nabila. Rian Sanjaya. Lejawangi, wangi kamil ngiri Rian Sanjaya di Darawati. Lagu nama biasa ngiringan we bager. Bager Rian Sanjaya wangi kan. Ngiringan we. Akhirnya kan ada aku, ke insya Allah wang pilariannya. Tentang kemana gitu, jaga yang jaga lima sebelum datang yang limanya.

Kemajeng paha di baju. Aduh, ayah kan ada aku belagu tanya. Jaga yang lima sebelum datang yang lima. Kumaha tuh, gentosnya. Gentos salah ku oma tapi naon judulnya. Iya bisa itu cocok kayaknya. Ku keramat ya tanya. Keramat beda asa cocok kaman meni atau keramat tanya. Keramat lah. Gentos. Keluar kita ayah. Kang ada aku punya. Mana di keramat lah. Kelas kedap.

0: ya Robi aing gablek sarang kita milik kesel berang putih nganunung tu na tata panon tu atuk setukeran ini jengjengkol aing awas mah
1: lain panon wae ini aing rematik ongkoh suku ge jadi tilu
0: mana
1: iya hiji itu cik atu banete kurunya akan jadi sarang kita pangneangan kena pengobatan anu jetu
0: alah iya kaditu cenaka pengobatan herbal mutiara sehat gustin wago ngata macet dungli gara kuatli akan gara sok
1: atu orang edit
0: ayo.
2: Alhamdulillah, aya info alus geuning ye. Utami nama kanggo pamirsa anu socana atawa matana aya masalah. Ke, matana aya masalah kumaha? Nya, sapertos titinggalian kurang normal, alatan katarajang tumor mata, stroke mata, gangguan saraf mata, katarak, glukoma, mata minus jeung plus, mata ateu bae. Mata burem saparantos dioperasi anu ngajadikeun paningali teu normal. Sok mindeng perih, mata nak cayan bae, ningali aksara ngagar blank teu jelas lamun maca naon bae oge. Tah, tikawit ayeuna ulah hari iwang margi parantos hadir pengobatan mutiara sehat. Alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Di mutiara sehat mah, teu perlu dioperasi. Geus kakoncara kaampuhanana, geus seueur bukti kamanjuranana. Sagala rupa kasakit mata dilandongan langsung ku ahlina anu tos seueur pangalaman. Ngagunakeun cara pengobatan multiterapi anu dikombinasi sareng herbal alami. Oge vitamin mata khusus anu tos lulus uji cobi. Dijamin ampuh tur mujarab, mangga buktoskeun hasilna. Sajabiti eta, pengobatan mutiara sehat ngalandungan panyawat khusus pamengget dewasa anu tos seueur ngeluh alatan gangguan vitalitasna sapertos impoten, lemah sahwat, mani encer, ejakulasi dini atawa gampang bocor, jeung kurang gairah. Mangga sumping bae ka pengobatan mutiara sehat. Masalah anu kieu mah sakali datang oge tok cer. 5 dinten ngaleueut landong teu aya perubahan, obat digentosan kalayan gratis. Teka kantun oge, pamirsa anu gaduh keluhan panyawat sanesna sapertos panyawat lambung kronis, ambeien, prostat, darah tinggi, darah rendah, kanker payudara, hernia, miom, kista, radang sendi, rematik, asam urat jeung sajabana. Mangga sumping bae ka pengobatan herbal Mutiara Sehat. Catet alamatna di Jalan Raya Karangnunggal, sagedengan SD Negeri 4 Karangnunggal, sagedengan oge Semea Swadaya Karangnunggal, Kabupaten Tasikmalaya. Buka praktek saban dinten, ngawitan tabuh 8 enjing-enjing, dugi ka tabuh 6 sonten. Kanggo pendaftaran sareng konsultasi kesehatan, sumangga tiasa ngahubungi nomor telepon 0822-4007-2888. Sakali deui 0822-4007-2888. Pengobatan herbal Mutiara Sehat, biaya ngarakyat.

0: Rambutnya runtah, mulai si julehat, kurang-kurang jadi runtah.
1: Nah, sok sekarang rupa tekan kekuring lah.
0: Iya. Runtah mana mas? Gak bisa geladak di bawah ku jalu, terbaru ku. Sendiri, penting-penting kan jalu, ada kesrek sama ku mah.
1: Baik, teka tinggal iya.
0: Nah, ada mana mah runtah. Pengen telepon lah.
1: Enggak, kira. Assalamualaikum. Haturan Wilujeng Wengi, Pak.
2: Wengi.
1: Di Bali mana?
2: Bojong.
1: Di Bojong. Biasa Raja Traktor.
2: Raja Traktor.
1: Wilujeng Wengi, ya.
0: Aduh, itu buat ayah.
1: Damang. Damang, ayah. Ayah Damang.
2: Alhamdulillah.
1: Syukur ayah sehat. Eta bahagia ya sama ayah sehat.
0: Duh.
2: Iya.
1: Kumaha?
2: Jaja bunda ganti wae.
1: Naona?
2: Eta denem.
1: Nye runtah cek apin. Padahal waktu rumah saja jadi runtah.
0: Ah. Mohon mah ngaku mana ya mah.
1: Nyalain eh anu hayang dalalaki anu hayoe ngajak gonta ganti.
0: Ada lagi mana untuk layanan ku mana?
1: Ada lebar, atau dah lumayan eh, jangan beli calna jero, beli kutang.
0: Beli pakaian tu menang runtah, menang runtah ya. Lihat si jelek malah.
2: Salam.
1: Ya mohon mangga kang usaha.
2: Wargi dari Sukapura.
1: Leres.
2: Mana bayi ayam? Kang Openg.
1: Kang Openg.
2: Pak Uca,
1: Mak Aca.
2: Sarang Mama Aca, Mak.
1: Leres.
2: Tanggiri, macau gitu.
1: Caha.
2: Tanggiri.
1: Duka, temang birin tadi tanyakan, Eta, teh.
2: Saya muncul, ya, teh.
1: Jarang, Eta, Mak. Ayah ada ngukun, Mak Oso, kan medit, Eta, Mak. Mung, ucul pulsa.
2: Oh, gitu.
1: Nye, kecet mengken, Nek.
0: Kecet.
1: Nya, merek ya hehe, tara merek sore-sore, memang budak sare, cina. Nya, pemajikan tak kalah kanyeng, hei, udah budak terdek sare.
2: Oh,
0: mari melengi. Aduh, si jelah,
2: lah. Aduh,
0: nak kop di bawah, ngomong si jelah.
2: Budaya di dia mau dia rojok kedua.
1: Iya, bimana hoyong di rojok.
0: Harus jok kunaun, saya tiba-tiba ku awin seket.
2: Ku besi burung, tanu burung.
0: Ku besi burung, ya dorong jok lain kunaun daun.
1: Manawi teh, ku urat nadi.
0: Urat nadi. Lagu naun? Maminun. Teras. Ngopeng. Pak Eman, hurba. Pak? Ah, cilaka.
1: Ayo ngegeringes, bong-bong aki. Gusti teh. Nyenuang naon atuh ya. Ari nelepon ulah bari ngopi, karena jadi kabuhulan.
2: Jadi kabuhulan, iya salah, iya.
1: Dan enggak ada harsalak bu, karena segala rupa.
0: Gusti.
1: Pencetan punukna mamahna.
2: Kulat.
1: Eta ka mamahna ketik punukna.
2: Aduh, Gusti. Aya, warisan teh mang ngopeng ah.
1: Teh aya.
2: Aya.
1: Tadi ge abi teh maksud teh bade ka darah eta. Maksudnya tadi tiba-tiba ke darah itu efek motor kakak macet di Sangiran.
2: Oh, di Sangiran.
1: Oh, jadi itu di bengkel di Mang Imat.
2: Astagfirullahaladzim.
1: Memetnya maghrib dari jajapkan ku baru udah kena awang anterkan ke radio macet lah gitu.
2: Oh, gitu.
1: Nye, bingung ya, bayar. Antar di ongkos aku di jajapkan di Haturnun, di Tarun Sabarahan, itu cek di motor teh kira-kira. Lah, palingnya cek kena 100 ribu. Bagong, cek.
0: Bareh.
1: Tina batu selebihnya di mana? Sugan weh cinta aya nu ngirim kana WA kana dana.
2: Kana dana begitu lah tanggung.
1: Bewara kasarea nu sok nyunyungkeun lagu sok sumbang sa apin karunya.
0: Ah, sia teh geuleg ka era.
1: Bae sugan weh atuh.
2: Sumbang weh kitu lah.
0: Bae weh kana di bengkelnya di omean.
2: Tah itu.
0: Teka bayar jual motorna.
1: Iya bener meneng.
2: Jual itu bapak mengkagok.
1: Kagok lempang timah ke radio coplok-coplok keneng deh.
0: Gitu.
2: Sok seru-seru itu seru kok.
0: Iya.
2: Itu teman nama biasa anak jalanan.
0: Oh ayah siap.
2: Oh lah. Oh. Gusti lu aku kacara dasono kena anak jalanan.
0: Hmm. Yo siap. Sami-sami atur nuhun.
2: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Si Raja Traktor anu aya di Bojong. Ah Wilujeng ya kali mamihna sadayana sakeluarganya. Ah Openg oge sami. Kaum maminun, paeman ah kumnyebar kumbe.

0: Coba ku kagelisah nanya. Tapi dirina dimumurah, oh, model mana gitu. Ya, tapi dah ikut kapaksa aku makan, kebara ringung.
1: Aku mau mana lah. Ada korek linjang batu jang mana.
0: Nah, gitunya. Tahan merek nyumang, tah. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Atau ambil linjang wangi, ya, bah.
2: Linjang wangi,
0: ya. Damang. Damang, abah.
2: Alhamdulillah.
0: Nyekin syukur sehat mah, sok bahagia, sok reg-reg hati-hati lemon abah sehat.
1: Naon bisa gitu orangnya pemajikan anak.
0: Dan sepeda pindah hati ya no.
2: Mungkin lagu na.
0: Mangga lagu naon.
2: Selimut biru.
0: Di zaman baheula teh teureun-eureun selimut biru. Sok siap lah.
2: Mungkin salam lah.
1: Yo.
2: Ya ya ya.
0: Hatur nuhun a.
2: Gak bisa dewo. Ketang ngang lagi. Kawan jajeku mi. Gak dinduye.
1: Gak dinduye.
2: Gak maminun.
1: Maminun.
2: Kawa emang sarang wajib cungna. Gak budak hideng.
1: Budak hideng malam.
2: Yan kacang.
1: Ayang Bunda Saleha. Jeje Resmiati.
2: Jeje Suti.
1: Jeje Suti diramai.
2: Kang
1: Idon.
2: Kang Otang.
1: Kang Otang.
2: Kang
1: Atang Cekes.
2: Kang Aden Purnama.
1: Aden Purnama.
2: Supaya kesadaran nabi tidak terlalu.
1: Ah, gitu mohon.
2: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Haturan wilujeng wengi Kang Sabe tah.
0: Abah ador. Nya meneh babari poho ya bae geus aki-aki pikun.
1: Heeh bener poho pikun.
3: Lawan mada nya sarua we kana.
1: Semut biru cenah Juleha.
0: Mohon atuh disiapkeun eta kita. Mangga sok bae lebet batu. Nah ka mana ka lamunur? Bade diangkat ku ehanan ka kamunur sok. Bagaimana telepon? Mangga di atas bil kabujung di kana lagu kendeui.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Haturan wilujeng wengi, Bu.
1: Wengi deui teh.
0: Damang.
1: Hai.
0: Dan syukur ari sehat. Eta pisan anu di sejak ku urang sadayana teh nya. Sing disehatkeun lahir batinna gitu.
2: Gitu.
1: Lebat teh merindit weh.
0: Ka mana wengi? Di antos-antos teh.
1: Kurang
0: Cipariu,
1: aduh
0: kita tadi. Oh, anu lahiran mak?
1: Oh.
0: Atos lahiran anak?
1: Atos.
0: Alhamdulillah. Oh.
1: Sekeng iya bobo, nanti delegna di Cibureum.
0: Mohon delegna masih di Cibureum terus di sesar mak kedah di. Sering nuangan deleg. Kan kan ada wartos ke, nukami harus kita terang di Cukapura gitunya. Ngarasukan aya rokoan nya apin.
1: Ah
0: ya. Kitu engke teh ditu teh nu gaduh deleg.
1: Mun ditetar ge, teh deleg ge ditu kan. Kuda iis.
2: Nah kitu mah. Mhm. Nyimeuneum ni. Eres.
1: Salamna
2: ah. Ngosa tah.
1: Oh, teh Lia sarua hidupna.
2: Mohon.
0: Mohon teh ikan nuju teh dama.
1: Ika ibisannya lomuk, repot.
0: Nya da mama repot. Da masih haget acan ieu ngelayari tadi kursaliwa salangkung.
1: Ibisannya lomuk.
0: Katingali mah geu ningalieun waktos bade ka Cikupa. Nah, ari nembe ka Suntenak teh tiasa uih motor macet ah. Bisa ngiran we keun dienongkeun. Dijajapkeun tadi ku baru kerek jajapkeun ka radio mana mae magrib mah.
2: Oh, terus mana teh geuningan datangna ka dieu hampir isa.
0: Biasa diajak ulin.
2: Oh, mana mah kitu hae hirupna. Anterkeun ku lalaki ajak ulin heula.
0: Mama. Mohon juga nih, aya kawan nami-nami gitu.
2: Ngamah.
1: Aya murid.
0: Sugan aya meureun mah.
2: Heeh, bener.
1: Aya meureun.
0: Atuh ajang-ajang meuli oli we cek bari basana.
2: Heeh, pek.
0: Abdi ngajual oli.
2: Heeh, pek. Mamaneh lah.
1: Raskeun ah.
0: Mangga.
1: Kawa cucungna sareng laeman.
0: Mohon.
1: Kanggo ada abor ador abah.
0: Ador abah we jeung wengi.
1: Kanggo kakang otak
0: cucungna. Leres.
1: Kang Ota,
0: Kang Atang. Atang mie ayam.
1: Mie ayam, Kang Atang, tetap apa?
0: Mohon laras.
1: Kang Ota, Kang Omre.
0: Mohon.
1: Kang Andri Sadewo.
0: Andri Sadewo.
1: Kang Oteng.
0: Mohon.
1: Kang Bus.
0: Laras. Mohon.
1: Tehnu.
0: Jujur diri, mak,
1: pak,
0: leres, mohon.
1: Kengoka, ama, layani tirang lah.
0: Maaf, maaf, agus ibu Imin, haturan dijauhi.
1: Ibu Joko,
0: mohon.
1: Kengok, ma, Juju.
0: Mama Juju.
1: Kengok, Mas Saesi di Cikupa.
0: Mas Saesi di Cikupa. Saha tuh? Oma Kaesi. Ajeng.
1: Kedayananya ke budak hideung.
0: Ah, budak hideung. Hatur lujung.
2: Budak hideung, mohon.
1: Laguna iming-iming, tapi yang ku disco, nak.
0: Aduh, ayah hebat, mak, Gusti. Menikah yang berdisco, iya. Yang
1: disco, mak,
0: ha. Oh, hebat, hebat, hebat, hebat, mak, iya.
2: Nah, gaya aja, ha.
0: Nya ni gaya gitu mah siap malah aya.
1: Itu teh sosial konsep.
0: Hatur nuhun mah. Iya, mangga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lagu heula ha.
0: Nya sok ah.

0: awak terus tabuh 10 kirang 15 menit nanya tapi lewat telepon akan terlambat ya. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam wangi, neng. Damang.
1: Alhamdulillah.
0: Syukur. Awilah sehat. Manawi, sok si rencang biasa na.
1: Araya.
0: Kemarin.
1: Ada
0: araya di dia. Oh iya, dari rawenya ini banyak. Gendayang, rencangan ini dia. Nah, gitu nya iya tingkat lebihan oke okay. Nah, jauh di mata dekat di hati, jauh di mata dekat di hatinya, cing cing cing cing cing aja
1: ya bahasa dorna
0: cing cing cing cing cing
1: ayam guna
0: papi
1: ayam yang patrawali
0: pahit pahit
1: pahit dong ya dek
0: patrawali cerah tuh tinggalnya pat Patrawali ya, itu ayah. Tara ayah ini nyungkul Patrawali namanya ya.
1: Aduh, padahal mah pahit kata saya.
0: Oh, minta kayak pahit, jadi itu ayah. Lebih power lah, pahit.
1: Mau
0: matanya. Oh, cok.
1: Ya, atulah.
0: Ya, udah.
1: Udah lah.
0: Nah, lagu pokok dia lah. Ah, lu gitu ya, ini cawi hauri.
1: Dikarenakan waktu sudah malam.
0: Ya iyalah, kata siapa siang. Ting, ting, ting, ting, ting, ajau. Ajau. Yang gitu, yuk.
1: Ya,
0: lu
1: mungkin
0: dia ya, sama. Mohon, mangga.
1: Akhir mohon akhirnya kamu akhir
0: semula. Yo, mohon mangga, mangga.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, beli jengi kawarani. Kuring teh anak jahanam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Mangga, mana ibu? Kalau bet, layak perjalanan. Wangi-wangi telepon kia, kak. Bapak
2: pada nyuhunkan lagu.
0: Manawi lagu, lagu naon teh Bu?
2: Nama Bambu Hidung.
0: Eh, meni nyiniran penyiar teh ingat tuh.
2: Kintun-kintun lah.
0: Oh enggak.
2: Kangen kama minum. Kangen ka Bapak Traktor.
0: Sahai teh Bapak Traktor teh. Pak Kusnadi, ha? Sebagai naon ka Pak Kusnadi teh? Teras. Lalu gue bujang.
2: Ka Mang Openg, sang istrina.
0: Mang Openg, sang istrina.
2: Ka Mang Minut, sarang
0: istrina.
2: Ka Pak Uta, sarang ka Ibu Atta.
0: Leres.
2: Iya, palingan dia tak terorompok ya Bapak Ron sarang Mak Kelimna.
0: Aha.
2: Aki Ijan sarang Mihna.
0: Mohon.
2: Sakit tuai.
0: Mohon. Dupi ya, lamina sah, Bu?
2: Iya, Mama Sabila.
0: Mama Sabila?
2: Mama Sabila.
0: Oh, Mama Sabil, mohon. Pak. Iya, mohon mangga.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Abil, dua lagu pamungkas mangga nyakeun hatur nuhun Mas Abil kasadayana wargi, hatur nuhun nya ku kasatianana insyaallah. Anjing tepang deui padanya, mudah-mudahan urang sarehat sadayana. Mangga nyakeun kawihna.

0: Dengan asma Allah yang maha kasih dan maha sayang. Segala puji bagi Allah, pujian haknya, kepunyaannya pujian yang banyak. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan diriku. Sungguh nafsu menyuruh buruk kecuali yang disayangi Tuhanku. Aku berlindung pada Allah dari kejahatan setan yang menambah dosa-dosaku. Aku berlindung pada Allah dari semua tiran yang durhaka, dari penguasa yang kejam, dari semua musuh yang menaklukkan. Ya Allah, jadikan aku di antara pasukanmu, karena pasukanmu saja yang beroleh kemenangan. Jadikan aku di antara tentaramu, karena tentaramu saja yang beroleh kebahagiaan. Jadikan aku di antara kekasih-kekasihmu, karena kekasihmu saja yang tidak mendapat kecemasan dan kesedihan. Ya Allah, baikkan agamaku, karena itulah sandaran urusanku. Baikkan akhiratku, karena itulah kampung kembaliku, tempat lari menjauhi kejahatanku. Jadikan kehidupan tempat menambah kebaikan, jadikan kematian tempat istirahat dari kejelekan. Ya Allah, limpahkan sejahtera pada Muhammad, penutup dan penyempurna para utusan, kepada keluarganya yang baik dan suci, kepada para sahabatnya yang pilihan. Beri aku pada hari Selasa 3 hal. Jangan biarkan pada diriku dosa kecuali Engkau maafkan. Jangan biarkan pada diriku kesusahan kecuali Engkau hilangkan. Jangan biarkan pada diriku musuh kecuali Engkau tolakkan. Dengan asma Allah, sebaik-baiknya asma. Dengan asma Allah, Tuhan pengurus langit dan bumi. Aku mohon ditolakkan setiap kebencian yang pangkalnya murkanya. Aku mohon diberikan setiap kecintaan yang pangkalnya ridonya. Akhirilah hidupku dengan ampunan, wahai pemilik segala kebaikan.
1: Allahumma rzuqna taufiqat ta'ah wa bu'dal ma'siyah wa sidqan niyyah wa irfanal hurmati wa akrimna bil huda wal istiqamah wa sadid al sinatana bis sawabi wal hikmah wa amla qulubana bil ilmi wal ma'rifah wa tahhir butunana minal harami wa syubha wa kfuf aydiyana anil zulmi wa sirqa wa gudud absarana anil pujuri wal khiyana wasdud asma'ana anil lagwi wal ghibah وتفضل على علمائنا بالزهد والنصيحة وعلى المتعلمين بالجهد والرغبة وعلى المستمعين بالاتباع والموعظة وعلى مرضى المسلمين بالشفاء والراحة وعلى موتاهم بالرعفة والرحمة وعلى مشايخنا بالوقار والسكينة وعلى الشباب بالإنابة والتوبة وعلى النساء بالحياء والعفة وعلى الأغنياء بالتواضع والساعة وعلى الفقراء بالصبر والقناعة وعلى الجزات بالنصر والغلبة وعلى الأسراء بالخلاص والراحة وعلى الأمراء بالعدل والشفقة وعلى الرعية بالإنصاف وحسن السيرة وبارك للهجج والزوار في الزاد والنفقة وقضي ما أوجبت عليهم من الحج والعمرة بفضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين. يا الله, karuniakan pada kami kemudahan untuk taat, menjauhi maksiat, meluruskan niat, dan mengetahui kemuliaan. Muliakan kami dengan hidayah dan istiqamah, luruskan lidah kami dengan kebenaran dan hikmah, penuhi hati kami dengan ilmu dan ma'rifat, bersihkan perut kami dari haram dan syubhat, tahan tangan kami dari kezaliman dan perampasan, tundukkan pandangan kami dari kemaksiatan dan pengkhianatan, palingkan pendengaran kami dari ucapan yang sia-sia dan umpatan. Karuniakan pada ulama kami kejuhudan dan nasihat pada para pelajar, kesungguhan dan semangat pada para pendengar, kepatuhan dan peringatan pada kaum muslimin yang sakit, kesembuhan dan ketenangan pada kaum muslimin yang meninggal, kasih sayang Allah dan rahmatnya pada orang-orang tua kami, kehormatan dan ketentraman pada para pemuda kami, penyesalan dan taubat pada para wanita, rasa malu dan kesucian pada orang-orang kaya, rendah hati dan kemurah hatian pada orang-orang miskin, kesabaran dan kecukupan pada para pejuang, kemenangan dan penaklukan pada para tawanan, kebebasan dan ketenangan pada para pemimpin, keadilan dan rasa sayang kepada seluruh rakyat, kejujuran dan kebaikan akhlak. Berkatilah para jamaah haji dan para peziarah dalam bekah dan nafkah. Sempurnakan haji dan umrah yang Engkau tetapkan bagi mereka dengan karunia dan rahmat-Mu, wahai yang paling pengasih dari semua yang mengasihi.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Fasholli lirabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Puja miwah puji sumangga urang sanggakeun ka Zat nu Maha Suci. Nu alhamdulillah ku kudrat sareng irodat inayah timantena urang sadayana ditakdirkeun ku Allah tiasa ngalaksanakeun tugas kawajiban. Buktosna ngalaksanakeun ibadah salat subuh disarengan sareng berjamaah. Walaupun dengan keluarga muntemah teu ka masjid. Diimaman ku ngajantenkeun carogena, makmumna garwana hebat kitunya. Beres salat sasalaman ka nu ngajantenkeun garwana. Istrina nya kitu keneh bersimpuh. Itu aduh. Ya Allah, semoga menjantankeun lapangan ladang amal ibadah urang sadayana kitunya. Salawat kali salam mugia salamina tetep ka panutan alam habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oke ka para kulawargina, ka para sahabatna, katabiin tabiat tuk dugikeun ka umat na akhir zaman tegasna urang sadaya. Mugi-mugi masing karo ka pangku ka kelek ka sangkeh ka gupai-gupai ka hiap-hiap ku jungjunan urang jaga di yaumal kiamah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Bapak Haji nu parsa parin waktos, kanggo jisim kuring nempangan wargi-wargi kaum dangu rahimakumullah. Aya di pawetanan itunya langkap lancarna leres Kang Ian dicoba tuh langkap lancar oke Pak Ucok. Pak Ucok insyaallah kakarang nungal Pak Ucok nah mangga dihaturanan Pak Ucok sumping gitu nya. Oke darah Cikwa Thomas Cikalong Panca Tengah Budi Asih Kupa Amis leresnya Kupa Amis gitu damang. Selalu mararanis gitu Kang Hasim. Itu Hasimnya Kang Hasim. Halo. Gitu mohon Pak Haji. Nah Pak Nanang gitu nya. Pak Jeng Nanang gitu. Mohon Budi Asih. Leres. Gitu. Kumbai Kasadaira Cika Thomas. Mohon ke Cika Thomas. Kang Hanhan gitu mohon. Ayo Sadayana baiklah gitu nya. Mohon Katut ka Cepat Ujah. Leres. Bantar Kalong Pamijahan. Mohon mohon. Aduh, macan abdi can kala kesempat di Kamboja, ya leres kecamatan Bojong Asih, samun sa Bojong Asih, we, gitu leres nyawanya, sing sarehat-sarehat, cula mega kesami, leres, mun panggil karang nungal, abdi mun kacan, sing sarehat-sarehat, amin ya Allah, ya Rabbal, amin, sing sarehat, ya, sarehat, daerah terada musim galaprok, gitu tergeningan virus, virus itu mohon dak gitu gini sok narik tepa itu alit itu gini mengesan gitu tepa mohon ya Allah Rabbal Karim. pala warga rahimakumullah gitu nya tah gitu sing sarehat-sarehat jasmani mah diangkat-angkatan sing dilalancarkeun di perjalanan dugi kana dimaksadna. Oke, selamat di perjalanan atuh nu kakanungan, geus sami nu kakanungan geus sami, selamat nu nganungna, selamat di kanungna. Lahiranana sing bungsur bangsar gitu nya sing dilancarkeun namina ngajuru nyawa geus sajuru deui ya Allah Rabbi ya Karim kan gitu mohon nyawa geus sajuru deui eta teh Gusti Allah Rabbi ya Karim mugi-mugi we gitu sing ditabahkeun gitu anu paparin musibah kalau subhanahu wa taala teu damangna di sing el damang nu engal dikantun maot ku keluarga sing paring kasobaran katawakalan tambih-tambih kakiatan iman sareng Islam gitu nya kitu keneh nu maotna itu dihapunten ku Allah dosa-dosana dicangpadangkeun lebet pakuburanana disimpen dina karunia subhanahu wa taala nyawanya gitu Allah Rabbi ya Karim mohon akang ya akang sok ah orang kan patosan di 085-22-36-85-472 ya gitunya Umi nah gitu mohon ulu gitu maonah mohon dimalingping damang wa aduh ya Allah Rabbi Karim maha tapi eli damang dimalingping sarehatnya sing sarehat lah gitu ya Allah Rabbi Karim ya gitu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ngamal arti yang nom, yang. Kenaan cina wali songo, sarang siti jenar, cina kitunya. Itu berbeda paham, tanapi istilahnya muntemar, ya berbeda paham lah gitu. Ya singkat nama gitu, cina yang itu teh, dianggap, siti jenar teh dianggap istilahnya teh kuali songo teh sesat gitu membawa aliran sesat mang kita gitunya panjang lah dipisahkan sama gitunya mohon eyangnya terserang lah yakin eyangnya gitu yakin eyangnya terserang kita gitu, mayang eyang gitulah gitu mohon eyang duh ira tepang serang eyang tehnya mohon yang anom halo gitu serang eyang gitu mohon Assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha upami jalmi tara sholat, tara sholatnya. Apakah di sholatan pami mautna? Jalmi teh lempeng we tah mah gitu jag jreg we batur mah dongko sujud di mah jag jreg we gitu nya hirup kene geus heuras gitu. Tara daek dongko. Aduh, Allah Rabbi ya Karim. Mangkandingan eta wa punten yeuh nya akang teteh. Kitu para-para anu tara sarolat eta teh tajlibu rezeki narik-narik kana rezeki daek salat. Parduna diteraskeun sareng pasunatan-pasunatanana 22 rakaat rawatib. 22 rakaat rawatib itu teh qobla ba'da teh gitu. Mu aya muakad aya goer muakadna muakadna 10 rakaat goer muakadna 10 laksanakeun tajlibu rezeki kersa salat. Tamihan sareng duha tahajudna hajatna istikharahna teras deui salat taubatna salat tasbihna banyak. Rawatibna wungkul 22 rakaat. Itu tajlibu rezeki. Ya kumaha tara salat ya Allah Rabbi ya Karim, jahannam khalidan fiha, neraka jahannam langgeng di neraka. Ay ay kawan eta teh kewajiban urang. Ya, kewajiban urang wah itu. Sok mangpang mengpeng jag-jag. Mengpeng sehat, mengpeng ngorak, mengpeng nyalse, mengpeng hirup. Itunya. Itu. Mengpeng benghar memeh pakir laksanakeun. Tak kumaha cenah ieu teh Sholatnya itu jalmi tetara sholat mau tadi sholatan we anger eta masa lagi eta jalmi ngaku beragama Islam ngaku bersahadat gitu anger termasuk golongan pardukipayah temal tecek simbang te urang mah ngomong cenah moal nyolatan urang mah atuh naeunah nganu penting mah aya we salah seorang kitu aya we salah seorang lah kitu mah biasa we itu mun nyolatan we gitu. Dah kembali karena orang iya ke kehadean mah orang ngadamel kebaikan ke batur kembali karena diri orang kene. Ay, mohon orang mauskeun salam ke batur kaya-kaya salam karena dirinya lira. Leres, orang nyolatan mayit pahalana kan kang orang kene. Ya kembali karena diri orang kene. Itu orang yasinan dinu maot. Pak halana kangge urang kene. Gitu, anger kembali ka urang. Anger kembali ka urang. Aduh kan itu ya kanu maot ya iya, kan tenan gitu, Pak. Itu moal dikurangi. Sodako kangge bapak cenah abdi mah ye, anger kangge urang kene. Bahkan dina hadis kita jelaskan, mana kosot min mali sodakotin tidak akan berkurang dari harta yang disodakokan. Jadi, gitu wa sholatan bae. Tengini sholatkan, sholatan bae. Nyala tersiata matar ka masjid. Kenwe ayuna ka masjid na digotong. Tika mari matara ka masjid, batur makot di itu, ka masjid, batur makot leur di itu, poek makot senter, makot obor, cun bahu lamanya. Gitu. Nya kena digotong di ka masjid keun. Salatan. Salatan wa, salatan. Ulah kedeng bang, salatan. Pardu kipayah, anger pardu kipayah. Akuring mah emung cenah nyolatan geuna bukan antara salat keun atuh da geus aya ieu nu batur nu nyolatan. Ari keukeuh alimah itu. Ya. Kan lamun urang hoyong seueur anu nyolatan. Mun urang hoyong seueur anu ngadungakeun. Sing kersa sumping kana acara-acara kemasyarakatan. Ya itu teh acara kemasyarakatan kan itu teh. Ngurus jenazah acara kemasyarakatan eta. Nyolatan mayit acara kemasyarakatan itu teh. Gitu. Nganterkeun jenazah ke makam acara kemasyarakatan itu. Pangaosan acara kemasyarakatan itu. Itunya gotong royong acara kemasyarakatan. Gaul-gaul jeung sare-sarea majalis satu solihin rerejengan jeung jalma-jalma nu saleh eta kemasyarakatan. Batak si eta mah bermasyarakat. Ngan lamun tara hadir ngariung tara hadir. Aya tahlilan tara hadir. Gitu gotong royong tara hadir, kanu mau tara hadir eta mah gitu. Tah eta teh henteu bermasyarakat.
1: Leres wa itu tong panjang teuing. Jang batur. Allahu Rabbi ya Karim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha pami pamajikan. Aduh. Disuhunkeun ku salaki heg nolak pamajikanana teh. Aduh. Pamajikanana nolak. Ampun. Ya Allah Rabbi ya Karim. Aduh. Nges berat kahanap. Tos digawe. Tos liar di kota akang. Tos liar di kota. Berat. Berat. Nah pamajikan di penta tuh merek. Ya Allah Rabbi ya Karim. Duh. Selain dosa. Punten-punten aja, hei, aja nu aranom. Selain aja dosa, dosa nages para malaikat melaknat. Para malaikat melaknat. melanet, ngutuk kap istri-istri anu nolak kan ngajantenkeun carogena berhubungan. Malaknat para malaikat. Tatangkalan-tatangkalan nu kasorot ku matahari ikut ngutuk. Hatal hitan lauk nu aya di lautan ngutuk. Naudzubillah min dzalik. Oge si suami merasa sakit hatinya, sakitku di sini. Perih suami. Sekali, dua kali lebih perih, katilu kali lebih perih. Suami di luar menjaga kehormatan anak. Suami di luaran menjaga pandangan matanya hanya tertuju untuk sang ayang. sumping teh ka bumi. Sumping teh ka bumi ya Allah Rabbi ya Karim. Ditolak ku nu ngajantenkeun istrina. Di Allah menyimpan sakit dalam hatina. Menapkahi belaan peribasana berang dijen peting-peting dijen berang keras keringat banting tulang. Ih, pamajikan tu mere. Hatina sakit suami. Hatina sakit suami, hati-hati. Kalau sudah sakit suami, naudzubillah min dzalik. Engkena moal ada keharmonisan di dalam rumah tangga. Moal harmonis dalam rumah tangga. Itu ya Allah Rabbi Karim. Halo. Mi. Abi mandang senini-nini. Iya, tegaduh suami nage mohon wios. Nah gitu ya. Ya Allah Rabbi Karim. Tah itu kadek. Ya Allah Rabbi Karim. Para istri. Dosa. Dosa teteh, dosa kadek. Jangan dikhianati suami. Manjakan suami dengan jamuan yang hedede. Gitu. Kan gitu begitu datang di pada melantainya. Aduh. Dibalik dong senyuman yang manis suami teh kan gitu. Kan disuruhkan ya Rasul kan idza nador tak sarot kak. Ida nador tahasarat kak di mana anjen ningali kanu ngajanten ken istri anjen sarat kak selalu membungahkan, selalu membahagiakan. Gitu dibalas dengan senyuman ket gelenyu walaupun sudah omplong gitu. Itu bios. Tapi tong yang surikun. Itu senyum. Itu ya Allah Rabbi ya Karim senyum. Aduh gitu Kang Hasim halo. Senyum gitu kata ayah garwana dinya Kang Hasim ayah. Senyum itu senyum sok mari ngagoreng bala-bala teh senyum. Ya Allah Rabbi ya Karim tuh gitu dah sok si murah senyum. Naon semahal datu meser iya tuh senyum tuh ceuk. Tabas semuka piwajiahika sodakotun. Senyummu di hadapan saudaramu adalah sodako. Apalagi kepada suami. Dapat pahala. Senyum gak dapat pahala. Eta. Astagfirullahaladzim. Datang-datang. Tegapan gitu. Terus narik. Terus nautin motor palang. Tiap geningannya. Brung. Gitu. Sadiakeun kopi, sadiakeun bala-bala, tah rokona. Aduh, rekumaha dia kang ayeuna. Alah, capek, kuring mah teh lungse. Sok ibakula ka ditu sing seger. Itu, sing seger kitunya. Aduh, teh tak anukna tah sabuna. Dede teu mah ye. Ngarah eta teh baru kesang. Kitunya kang, ya Allah Rabbi Karim. Kitu kang lah, sok. Tegengin sok nolak pamenta salaki itu bisi salah pinang ke incrah barirahan. Aduh, Gusti Iting. Ulak ilik diruyuk kai, kayak gitu bari ada tenyen sok. Ya Allah, ya Karim. Ya Allah, murah, Kang. Bagaimana, weh, itu mah kan gitu, itu merek, itu dah. Merek butuh kan masalah kita, tawaran, ada nama tawaran. Tawaran, cara situ Robi'ah. Itu kumah ada mungkin senaya makan bahaya tuh gak ada era ke amal era naun kan ada itu headed lah. Ya Allah Rabbi ya Karim sting hampura kang lah cek sok tawaran salah kita. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kumaha pamihajatan heg mencit mencit doma atau napi me diniatan we ekah tiasa te nya lebar nyawana enang itu niatan we ekah kuring maya itu doma teh jang eta jang hajat itu ya jang sateun itu jang sateun atau jang naon lah ok. Boleh daripada mayor istilah mayor-mayor mah gitu nyokangnya. Sok niatan jang eka saya ada kuring teh can di ekahan baheula teh kita kagun we gitu lah. Eta kagun we keun ngekahan nyalira tuh. Ngekahan eta teh ngekahan si Ujang atuh. Ngekahan pribadi ngekahan saha gitu tanya. Mohon tah gitu. Tah. Gitu Kang sok gitu rasae gitu. Sae. Istilahnya dipencit tuh raruguh mah gitu. Da ieu mah bikang sawios bikang oge. Itulah ulah reuneuh we gitu. Bajir mah komo sae gitu, bajir mah. Kan itu teh kitunya. Dina kurban oge tiasa naik oge tiasa ku bikang ku jalu gitu tiasa. Itu ila ingkana tubla kecuali anu reuneuh gitu tuh kengin reuneuh mah lebar gitu kangnya itu kan sina naon heula sina menglahirkan heula sina menglahirkan ya sina menglahirkan heula gitu leres ya gitu teh mohon bahkan cenah itu teh kitunya ari parawan wal bikru gitu Abdul lebih utama parawan parawannya danten lebih utama gitu dibanding istilah nate anu geus peot meureun eta nagenya nyonyok nage gitu ta dibanding eta lebih utama cenah eta teh bahkan eta na keterangan mah lam talid gitu lam talid anu can ngajuru lebih utama gitu lam talid ingat tah kitunya santri malam talid anu can ulad alid lam talid anu can ngajuru utama gitu utama mangga dianggo kurban itu bajir atau tapi dianggo ekah gitu mohon ieu teh loba doma ieu jang sateun lebar cenah ieu teh ieu arek pake ekah we sae teh saos wios da dibagikeun memang ari bagikeun mah diiderekeun bagikeun lebih utama kana bagikeun ya mah kada geus dibagikeun beda itu penting mah nyawa na Kang itu sae itu sawios umi gitu sok itu leres ye sok wae kitu nya itu mami itu sok akang wah haji itu sok lah kitu nya kanten ayeuna tereh uruban sabaraha hari deui ya nanti Kang terehnya, sebar hari deh itu, tereh dua mingguan deh, sok siap-siap tah, doma arda tilu juta gak nama saya, 27 gak saya Kang, 27 oge, 275 gak ayah tuh mohon di, entah gitu, warga simkuring gak seur doma mah, itu pilih peryogi mah gitu, nukumah, enu 7 juta ayah gitu, mohon, enu 7 juta gak ayah gitu seur, itu peryogi mah gitu anu 275 aya anu 30 30 anu 3 juta aya mejeuh marejeuhna gitu sok we lah gitu da eta teh Abdul lebih utama kurban ku doma hiji dibanding sapi ku tujuhan gitu nah keterangan teh gitu nah Riyadul Badiah kan jelaskeun nya doma hiji lebih utama gitu dibanding sapi kutujuhan itu sapi kutujuhan Doma lebih utama dibanding me, kan gitu. Gitunya. Tapi masuk hukum me we, pek bae gitu. Iya sahabai. Sahabai, gitu sahabai. Gitu mohon. Leres, assalamualaikum, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ku mau pami kurban ku kuda, kenging tuh. Ku kuda. Hari ku kuda mah, kange ku kuda. Ku do, kurban kudo, ku binatang kuda. Itu sah, itu. Naon sababna hari kuda mah, tete purah digawe, cina gitu. Itu mah, muamalah, tukang muamalah. Tukang bekerja. Tukang bekerja, kena sina bekerja eta mah. Kanu dikengingkeun teh nya lima lin. Leresnya doma non. Onta, dari onta teu aya di urang mah. Bahkan eta teh punten-punten nya. Onta mah dugikeun kedah lima tahun yuswana ge. Ya. Yuswana umurna we teh nya. Umurna teh lima tahun teh. Itu ari sapi. Kada sapi teh hati-hati meser sapi teh nya mangasim. sapi teh hati-hati teh. Dua tahun katiluna sami sareng muning, itu sareng-sareng muning ge sami dua tahun katiluna itu teh. Dua tahun katiluna itu nya dua tahun teh katiluna teh. Sapi teh gitu. Kada ditaroskeun heula ka anu ka petani teh gitu, pedagang teh teu kenging. Da ari banar mah nu penting mah kuring mah laku we gitu nepati malaku teh aya bubuk tosna apa itu binatangna teh kieu badag gitu me sami me ge 2 tahun tah 2 tahun badag cenah me tapi engko rakene teh kaeng 2 tahun me 2 tahun katiluna eta me teh kitu akang 2 tahun katiluna me oge sami 2 tahun katiluna. Ari doma, ari doma.

Pun gitu tah nyengir atau mati tah gitunya tah. Oh katingali orang sompong ya mah ya sah dianggo naon sah dianggo kurban gitu Kang Jajang. Di Kamboja ya bojong asinya nih sah wah sah dianggo kurban gitu tah. Ya kurban sah gitu. Ringannya dong mama ringan setahun tuh gitu. Ngan kade ya pun tentu ke Kang. Titip dikitu tekenging jabrah nuju ngaringkus udah oh, geni sok ngamu karena sapi genya nuju ngaringkus potong sukuna teh gitu atau napi ditungtun doma titip poros karena sasak nate geningan sok ngamu sasak belum karena nang teh karena kanang teh awi sasaknya itu tapi tuh aku mahawelah bawa karena nuju di angon gitu titip poros karena galengan dan galengan dina sawah garing gitu potong sukuna teh tuh malasah. Walsah, aduh, Gusti tingnya itu, yuk pangawasna awis yuk 4 juta, aduh, potong syukur teh wayana we, gentoskeun kan utuh, anu sae, aduh, cina rugi kudu 500 ribu, nyai itu ngamin oge kacilakaan atuh, namina oge, teking ngemutkeun karena istilahna kerugian besar, namina oge kacilakaan musibah, hari musibah matang baru-baru ningti rusak gitu, akang. Gitunya bumi orang yang ngelelep kebanjiran umpamanya itu musibah gitu itu mah musibah kan weh ujian di Allah gitu ujian di Allah kan gitu mata hati-hati tah nuju ngaringkus nya nuju ngaringkus para warga sadayana ulah sampaikeun binatang teh bawa sapi ngamuk potong sukuna gitu potong sukuna teu sah dianggona teu sah dianggona kan dicandipeun cit kan gitu masih kena nuju mata hati-hati itu hati-hati. Ku ahli we lah. Daya geningan teknik-teknikna geningannya itu dina YouTube geus seueur teknik-teknik cara merubuhkan sapi kan aya ayeuna mah teknik-teknikna seueur isana tutorialna gitu nya Kang. Itu aduh teuing diparieuskeun bae tanna beuheungna parieuskeun sa beuheungna kuring mah geus bisa potong beuheungna karunya. Gede tanagana si Mang, marieuskeun beuheung sapi atuh. Gitu nya muhun eta ade eta teu kenging nu budug gede budug teu kenging sapi nu budug doma nu budug teu kitu teu kenging nu ingkat teu kenging nu ingkat nu paet nu pecak teu kenging nu lolong teu kenging nu buta teu kenging sapi buta sapi teh mah buta cenah muning teh buta gitu lah itu tuh nya onta sapi muning doma me kan lima itu teh. Sadang kurban teh gitunya. Baik tak kurang laksanakan. Ah hari kuring mah ayah dah sok ayah hayam ancan di kuring mah. Hari hayam mah itu namina teh bela cina itu teh. Bela. Bari paos. Ya. Kuring eka ye hayam jagona hijita. Yang bela. Nanti mana cina ajaran bela. Nya bela itu teh. Itu bela saya teh kolot urang gitu nya karuhun urang baheula mun teh mah kurban atawa napi eka sok nyarang hayam hayam jago itu yang bikang bek bae hayam canak teu ka eta teh nya kajengan kajengan kajengan ya jang bela itu naon ari bela teh ngabela anjal minute beuki daging doma itu nutara nuang daging doma da kuring mah darti da kuring mah teu beuki we kuring mah kana suku opat mah kitu meja kursi nya lain doma ta kitu teu beuki kuring mah nah belaan kunaon aya belaan aku hayam hade kitu hade tah kitu jalmi teh hade kedah kitu saya nama. Kada kitu saya mah. Batur mah botram ieu mah manyun we. Kada teu aya naon teu rencang atuh. Aduh, kok lame dong batur mah guningnya lambeuna ge kitu nya. Nepi ka pipi-pipi lame dong budak teh kitu nya nya eta ngegelan eta. Ngegelan suku doma di beuleum. Pengalaman baheulanya. Gusti teuing katrehmong gitu. Suku doma di gayeumana. Gusti Allahu Rabbil Karim. Lain jarun baheula mah kuring mah eta suku hayam geus dipeprek geuning gitu Gusti Allahu Rabbil Karim. Teu asna suku hayam kampung.
Resep inget sekolah tegeningan tong rek kena ceker hayam.

0: anak naon goreng nulis nepi ka ieu na goreng nulis. Aduh, di tiba hade nya cecakaret sing deng motekar gitu, yang motekar. Ya Allah, Rabb Karim gitu cekangnya. Ya Allah, tak gitu. Jadi aku udah enggak mau bela gitu. Lain bina, hade gitu, lain bina. Bina cenah hayam mau bela make hayam segala. Datuk sadi ngaku kurban naon mah hayam mah jang bela ngabelaan itu baru ki daging doma hade buku hade luar biasa dina ge eta teh gitu. Ya Allah Rabbia Karim. Tuh kan kabagian sadayana itu kapan sadayana botram sadayana gitu nya lame dong kan sadayana lame dong gitu ceuh nya gitu mohon teuing di ngap awon eta teh gitu. Aduh, ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha sok aya jalmi anu keur miskin mah hayang sedekah tapi tos kaya mah pelit. Wah, ieu mah ya. Ya Allah, Rabbia Karim kunaon atuh. Nah itu kunaon atuh. Itu. Ya, kunaon atuh. Itunya. Ari geus beunghar mah pelit gitu. Ya Allah Rabb Karim. Ya, ari keur miskin mah kuring rek sedekah, lamun teh mah kuring beunghar rek sedekah dibangun ku urang jembatan, dibangun masjid teh kurang ya. Wah, itu gaduh artos mawahan tekin berang milik, berang wah, pelit. Bagja lali lara eling. Bagja lali lara eling gitu. Ya, rikur bagja mah lali, hilap Allah. Itu emut-emut gitu timurnya. Rikur lara, rikur saksara gitu. Eling gitu, eling gitu. Ya Allah, eling tah gitu. Teging kitu atuh eta teh termasuk kufur kana nikmat upami kitu teh wah kufur kana nikmat ya, ku Allah dipaparin kanikmatan kabeungharan harta melimpah bro di juru bro di pantong alaya di tengah imah gitu red ka sawah membentang batur red ka balong manikot ecrak laukna. Ini mana hana-hana, saya su batur kan benghar, benghar, gitu. Itu mah nyaan lubak libuk, loba. Ih, gitu. Nyak gusti nggak bedahkan dia tebecrek, nggak bedahkan balong dia kata tangan tebecrek ente. Duh, gusti menghilangkan syukur karena nikmat Allah Subhanahu, kufur karena nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Sing emut. La ing syakartum la azidannakum lamun tem anjeun syukur kana nikmat-nikmati kami la azidannakum ku kami ritambah-tambah nikmatna ditambahan nikmatna ditambahan nikmatna. Wala ing kafartum inna azabi lasyadid lamun anjeun kufur kana nikmat-nikmati kami ku kami tuh inget inna azabi lasyadid siksa kami nu sangat pohara pedihna sangat pohara dahsyatna. Hati-hati Kang tong kena-kena urang keur beunghar poho ka pakir miskin poho kana zakat poho kana sodako dipentage ku RT jang sodako emu. Itu aduh Gusti Allah Rabbia Karim ngeusian kenceleng ge emu eta nyebret kenceleng di masjid eta. Nah padahal mah beulenghar di nyatanya. Itu ari ari kenceleng masjid eta tara diodosian kunaon eta nyebret we mah kitu. Allah Rabbia Karim kunaon atuh Kang? Menikot kitunya. Nah. Ya Allah Rabbia Karim ya itu. Nah, itu kenging kitu Kang lah, itu kenging. Kenging sok mang pang meungpeung meungpeung beunghar memeh sangsara gitu tadina urang hoyong ayong anu hoyong anu hoyong anu hoyong anu ena jadi pelit naudzubillah min dzalik bahaya bahaya engke dicanak di ku Allah Subhanahu wa taala carana gampileun Allah mah kumaha gampileunana gampileun ka Allah mah tentara Allah teh seueur. Banjir tentara Allah, cai tentara Allah, angin tentara Allah. Ambilun, ambilun. Ramat tuh gitu tentara Allah. Itu Raja Namrud oge kapan kitu paehna teh kunaon eta kuramatuk. Kuramatuk. Kuramatuk asup kana irungna kan kitu. Kan utusan Allah ramatukna ge kan. Itu kan gitu. Jejungkelan sama jejungkelan wah ripu ramatuk ngadat di mana. Ubak habik kana irung Namrud teh kan kitu. Leres tentara Allah tuh. Seueur panyakit ya tentara Allah. Bere panyakit kalau subhanahu wa ta'ala. Beak pake berobat. Harta nusur teh pake berobat terus-terusan. Gitu. Halo Pak Haji Muhtar. Damang. Aduh. Gusti ting Pak Haji. Ya Allah Rabbi Karim. Itu PMU. Namanya PMU suka maju. Ya. Suka maju Pak Haji Muhtar. Damang. Aduh. Seger gitu Pak Haji. Gitu. Seger. Alhamdulillah Pak Haji tak gitu seger Pak Haji manya tak gitu mohon ya Allah Rabbul Karim tak gitu tak mangpang mengpeng ya orang tak gitunya mangpang mengpeng mengpeng naon mengpeng sehat mengpeng mengpeng jagjag mengpeng benghar itu tuh kayak istilahnya teh diantep ripuna tak tentara Allah teh seueur itu terus dipaparin panyawat nah ku Allah seep diangolalanong tetiasa ku kala kumaha tungtung nanu harta dikumpul kumpul alhaakumut takasur. Itu teh hatta zurtumul maqabir dikumpul-kumpul teh aduh Gusti teuing teh geuningan teu diasaan ieu jak darah tinggi ieu kumaha deui asam urat gitu leresnya nuang ieu cenah kurima kolesterol ya Allah Rabbi untung-untung teh ditingali keuna wungkul Gusti teuing anu teh dikumpul teh kitu nya ya Allah gitu Kang. Sok ah mampang mengpeng tasyakur binikmat ijra'ul a'do fi mardotilah berjalankan anggota yang dijalan pikaridok Allah subhanahu wa ta'ala kagungan sehat kesehatan berangkat karena pangawasan berangkat karena berjamaah tasyakur binikmat ya teteh gitu tasyakur binikmat teras di kagungan harta anu melimpah seueur tuh tasyakur binikmat infak sodako pakir miskin kade yatim tekenging lali gitu tekenging lali sok mana kosot bin mali sodakotin tidak akan berkurang dari harta yang disodakokan bahkan ditambah-tambah ku Allah moal dikurangan sodakote moal dikurangan bahkan orang bakal merengek-rengek ketuh dan surah munafikun ayat 10 nya wa mimma rojaknakum rizki-rizki aranjen di infakkan ku aranjen sadaya gitunya. Ming kobli ayat ya hadakumu maut. Samemeh maut urang sadaya anak gitu. Ming kobli ayat ya hadakumu maut. Sok engalkan kaluarkan harta anak gitunya. Gitu kemang merengek-merengek gitu. Kalau subhanahu wa ta'ala gitu. Hoyong sodako yang normal tiasa. Sakitua nu didukin sungguri mugi-mugi sanggup manfaat. Nah nu sayana hakikati Allah. Nolepat nama tiga kabar simpun hafkan asun bilai tepi kulayah walau muapik ila komitori wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Jangan harun di nengawala repata rosan di acara siraman rohani di Radio Sukapura. Insyaallah mangpaat wangkas sedayana. Yang tersabu genap diteraskan acara selajengna. Antur nohon tina sanes kantan perhatasanana. Ditutupku billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Radio Sukapura, radio siaran anggota Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia PRSSNI. Radio Sukapura, radio

0: menjaga kesehatan adalah bagian dari ibadah. Nabi Muhammad SAW bersabda, sesungguhnya tubuhmu punya hak atasmu. Kini hadir Ikhtiar Sehat Alami, Bio Aesa, jamu tetes herbal dari bahan alami pilihan, tanpa bahan kimia, tanpa alkohol, insya Allah aman. Bio Aesa bantu memulihkan stamina dan mempercepat proses penyembuhan dari dalam, lancarkan pencernaan, tingkatkan daya tahan tubuh. Cukup 3 sampai dengan 5 tetes per hari, praktis, hemat, dan mudah dibawa kemana-mana. Banyak yang sudah merasakan manfaatnya. Alhamdulillah. Ayo, Ikhtiar Sehat sekarang juga.
1: Dapatkan jamu tetes Bio HSA di Radio Sukapura FM dan Apple.
2: FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Cek cek. Selamat pagi para pendengar setia Radio Sukabura dimanapun berada. Kita berjumpa kembali pada kesempatan pagi hari ini. Alhamdulillahirrabbilalamin. Selasa pagi tanggal 12 Mei 2026. Bersama saya Ali Zainal, hadir lagi menemani Anda semuanya, menemani di pagi hari Anda di hari Selasa 12 Mei ini. Selamat pagi buat semuanya, pagi yang cukup sejuk ya. Hari ini di tanggal 12, wargi setia. Mudah-mudahan semuanya sudah siap di pagi hari ini untuk menjalani hari. Sudah siap dengan segudang aktivitas, segudang pekerjaan yang sudah menanti di hari ini untuk kita kerjakan.

Wilujeng Enjing, saya aturkan untuk Anda semuanya yang sudah stay tune di pagi hari ini. Wargi setia yang sudah terbangun dengan kondisi badan yang fit, mudah-mudahan semuanya. Kita berdoa mudah-mudahan hari ini suasananya menyenangkan untuk kita semuanya. Amin ya Rabbal Alamin. Seperti biasa, Selasa pagi saya temani Anda semuanya. Pagi hari ini jam 6 lewat 27 menit, kita akan bareng-bareng sampai dengan jam 9 pagi nanti di Halo Selamat Pagi. Interaksi kita lewat WhatsApp 081-222-81101. Takkan pernah hati ini. Udaranya, aduh ini enak sekali ya untuk kita hirup di pagi hari. Tadi malam ada rintik-rintik hujan sepertinya ya. Turun di kawasan Karangnunggal dan sekitarnya, Tasik Selatan. Udah beberapa hari ini gak turun hujan. Mudah-mudahan sesegera mungkin ada hujan turun ya, sesekali lah ya. Sekedar untuk mengisi sumur-sumur yang kosong barangkali. Nyebor lah ya. Mete panas tuh. Hari ini sekali lagi mudah-mudahan menjadi hari kita. Semuanya semangat, siap untuk menjalani hari. Selalu diberi kemudahan, kelancaran dalam segala urusannya. Mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wargi setia, kita bersama-sama di Halo Selamat Pagi sampai dengan jam 9 pagi nanti ya.

0: Lain, ayeuna mah asa loba toko mebel teh euy, Den.
1: Alhamdulillah, Ceng. Eta teh nandakeun yen daerah urang teh maju.
0: Nya, tapi kalah bingung ieu teh. Hayang lomari hias meuli di mana nya?
1: Ulah kudu bingung, Ceng. Jig Indit ka toko mebel Cermat Putra anu alamatna di PLP hareupeun kantor Koramil Bantar Kalong.
0: Di toko mebel Cermat Putra mah, Ceng, komplit jeung model-modelna teh ala lanyar.
2: Leres. Bewara ka para wargi sadaya. Mebel Cermat Putra. Kumplit ngawitan ti lomari hias, kursi kaluaran model anyar, lomari pakaian, lomari plastik, spring bed, kasur busa, lomari TV, kalih anu sanes-sanesna. Tah wargi, di toko mebel Cermat Putra mah sagala mebeler aya. Mangga sumpingan. Mebel Cermat Putra. Sagedengan toko Cermat Putra elektronik anu alamatna di PLP Payuneun Kantor Koramil Bantar Kalong. Pangaos tiasa kredit atanapi kontan. Sakali deui di toko mebel Cermat Putra mah mebeler komplit sagala aya.
3: SMKS Swadaya Karangnunggal, sekolah kejuruan yang menyiapkan generasi siap kerja, siap usaha, dan siap bersaing. Membuka pendaftaran siswa baru tahun ajaran 2026-2027. Jurusan yang tersedia di SMKS Swadaya Karangnunggal diantaranya jurusan bisnis digital, siswa belajar dunia afiliate, bisnis retail, bisnis online, hingga live jualan produk, sekaligus mengasah kreativitas, inovasi, dan jiwa usaha. Jurusan manajemen perkantoran, membentuk tenaga profesional dengan keterampilan administrasi pengelolaan dokumen, komunikasi, organisasi, dan pelayanan yang unggul. Jurusan akuntansi, siswa dibekali kemampuan mengelola dan menganalisis keuangan, membuka peluang kerja stabil sebagai staf keuangan, akuntan, hingga auditor. Jurusan rekayasa perangkat lunak, fokus pada pembuatan aplikasi, website, dan sistem, dengan peluang karir sebagai programmer, web developer, dan software engineer. Jurusan Teknik Komputer Jaringan, melatih instalasi dan pengelolaan jaringan komputer melalui praktek langsung, membuka peluang sebagai teknisi jaringan dan IT support. Terbukti banyak alumni SMKS Swadaya Karangnunggal sukses bekerja dan berwirausaha, mulai dari bisnis retail, afiliator muda, streamer jualan online, hingga bekerja di perusahaan nasional, luar negeri, dan bank BUMN ternama. Didukung kerjasama dengan industri dan perusahaan seperti PT Pos Indonesia, PT Akara Natura Nusantara, BPR Arta Galunggung, dan beberapa perusahaan di bawah BUMN. SMKS Swadaya Karangnunggal, tempat belajar hari ini.
4: Tempat belajar hari ini.
3: Sukses di masa depan.
4: Sukses di masa depan.

di pagi hari ini ya. Utamakan sarapan, bukan harapan. Mete salatri nya. Selamat pagi yang sedang sarapan di pagi hari ini. Mete salatri ameh ameh nawa meh lintuh nya. Mete cacingan. Ada pilih cacingan ya. Dan nuju usung ya namanya, seueur nu cacingan. Duka seueur cacingan, duka jara dicacing. Selamat pagi Yuli Cipanganten, Teh Yuli. Ka urang Rancamaya sareng Cipanganten wae selamat pagi.